0: sa misa yung sabat.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
4: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they're right back
5: to it! Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM.
1: Baik, info sukan untuk anda pagi ini, kopi bola di Sabah FM. Sudah mestinya kita beri tumpuan untuk perlawanan Piala Dunia 2026 FIFA ni. Ketika ini tadi Grup C bersama Scotland dan juga Brazil, Haiti dan Morocco. Waktu yang sama.
0: Waktu yang sama. Okey, sebelum kita kongsikan skor yang dibawa oleh Grup C pada pagi tadi, kita kongsikan dahulu untuk semalam kemarin Portugal menentang Uzbekistan.
1: Itu kemarin ni cerita itu. Itu 5-0
0: kita bagi
1: itu.
0: Rangkuman 5-0 Portugal 5-0 itu untuk Grup K lah kan. Kalau Grup L ni untuk England, Ghana 0-0 begitu juga dengan Panama dan Croatia. Okay, Grup K, kalau Grup L tadi Panama dan Croatia kan, itu 0-1. Grup K, Colombia dengan Republik Kongo 1-0. Kalau hari ini, berlangsungnya hari ini New Zealand, Kanada untuk Grup B kan.
1: Betul.
0: Dan juga Bosnia dan juga Herzegovina menentang Qatar. Ini 3-1.
1: Ya, dan tadi pagi bermula pukul 6 pagi di mana ada dua perlawanan berlangsung serentak. Sebenarnya Scotland menentang Brazil dan Brazil menang 3-0 dan juga Morocco. Sangat sengitlah sebenarnya di Morocco menentang Haiti tadi tu kan. Bermula Haiti juga menjaringkan gol pertama, terus diikuti pula Morocco. Haiti lagi balik, Morocco lagi, dan Morocco terus 4-2 terus.
0: Dua-dua apa ni, hebatlah, tapi Morocco mendahului lah kan. Kalau di Brazil tadi pula,
1: Brazil seperti biasalah, Vini Junior menjaringkan dua gol dan satu gol. Siapa tu nama dia tadi?
0: Siapa?
1: Lupa saya. Tiga.
0: Tiga ya. Tiga kosong lah. Tiga Brazil, Scotland kosong. Yeah. Okay. Dan perlawanan seterusnya akan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Ini pun serentak kan, pukul 9 pagi untuk Grup A. Okay. South Africa menentang South Korea. Dan juga pukul 9 juga akan berlangsung perlawanan antara Czechia dan menentang Mexico.
1: Czechia tu nama dia.
0: Czechia. Okay.
1: Waktu yang sama Czechia kan. Jadi anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga TV OK.
0: Ya, okay. Dapatkan RTM Click yang belum dapat lagi, sebab RTM Click kamu boleh bawa pergi mana-mana sejak aplikasi ini. Yang penting RTM adalah penyiar rasmi dan apa ni, Kerajaan Madani memberi anda secara percuma tanpa bayaran apa-apa untuk menonton Piala Dunia secara langsung.
1: Betul. 104 perlawanan kami bawakan untuk anda sepanjang perlawanan Piala Dunia Bola Sepak ni, FIFA 2026. Baik, sebentar saya lagi 8.30 kita bawakan dari sana sini bersama orang penyampai kita. Sebentar saya lagi, kita layan terus lagu ini Sabah FM.
0: Bagus pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan jampai kita untuk Dari Sana Sini, Claire, pagi ni.
2: Ya, betul. Okey, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah di Tawau FM. Kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
3: Pagi. Selamat pagi, kawan-kawan semua.
1: Selamat pagi. Dan juga Keningau, kita ada Aida pagi ni.
2: Selamat pagi, Aida.
4: Ya, selamat pagi.
1: Jangan lupa juga Abang Didi pagi ni di Sandakan FM.
2: Selamat pagi, Bab.
1: Ha.
2: Wow. Didi, hello.
1: Hello.
2: Baru kami panggil Abang dan Bab, terus tiada suara ya. Hello, Didi.
1: Baik. Tidak apa? Apapun kita beri laluan untuk Keningau dahulu lah pagi ini. Perkongsian pagi ini, silakan.
2: Silakan, Aida.
4: Okay. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Iklay. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan dari pagi ini. Okay, ini berkenaan, yang pertama, ini berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau. Kali yang ke-56 tahun untuk tahun 2026. Hari ini memasuki hari yang keempat penghancuran pertandingan ini yang diadakan bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan untuk bahan kedua pula, ini berkenaan dengan halakah masjid ke masjid daerah Keningau dengan tema Madani Dihayati Umah Diberkati, diadakan bertempat di Masjid Taqwa Keningau, menerusi kuliah maghrib dengan tajuk Hijrah Hati Sebelum Hijrah Tempat bersama dengan penceramahnya Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji yang juga merupakan pengarah dakwah usia negeri Sabah. Itu dua bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kita bersama dengan rakan kita di Tawau barangkali. Bersama dengan Anne di Tawau, silakan Anne.
3: Terima kasih Aida di Keningau FM. Dari Tawau FM, hanya dua catatan yang dikongsikan untuk perkongsian di hari-hari ini. Catatan yang pertama berkaitan dengan program Jelajah Bygones tahun 2026, yang mana bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau akan menganjurkan pelaksanaan program Jelajah Bygones tahun 2026 dengan dua pengisian program, yang mana untuk program hari ini diadakan di Dewan Masyarakat Tawau, iaitu program sesi libat urus bermula 8 pagi tadi hinggalah 5 petang ini ya. Dan sebagai makluman awal untuk program yang kedua diadakan pada hari Sabtu ini 27 Jun 2026, untuk program Jeraya Wara Integriti dari 8 pagi hingga 2 petang di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Dan catatan seterusnya berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, seperti biasa diadakan di tabung darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka turut berada di Terminal Tawau. Ini adalah program tertutup dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Itu dia dua catatan dari Tawau FM. Terus ke Sandakan pula, cuba bersama Didi.
1: Kita cuba. Dapat
3: ke tu?
1: Dapat ke Didi pagi ni?
5: Ya, yeah, hello.
3: Baru dapat.
5: Hai Beb, Babang Long.
1: Pergi sarapan lah tu.
5: Bukan gara-gara Brazil ni, gara-gara Brazil ni.
1: Brazil menang.
3: 3-0 sudah.
5: 3-0.
1: Semangat sih.
3: Benda.
5: Okey, dan dari Sandakan FM untuk Dari Sana Sini hari 25 Jun 2026 masih lagi berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran bagi tahun 2026, yang mana hari ini merupakan hari yang terakhir dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama-sama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2 dan juga Zon Labok. Itu perkongsian untuk Dari Sana Sini, Dari Sandakan FM bersamamu. Terus bersama dengan Iklay dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Baik, terima kasih Sandakan bersamamu Didi sebentar tadi. Dan Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Pukul 9 pagi nanti ada program Kerjaya Pelaut Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Ya, dan pukul 3 petang nanti pula akan berlangsungnya sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama dengan Badan Profesional dan Persatuan Perniagaan Negeri Sabah yang akan berlangsung di SICC.
1: Ya, itu dah dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan kita di Keningau. Kita ada Aida tadi. Terima kasih Aida.
2: Terima kasih kembali.
1: And di Tawau dan juga Didi di Sandakan FM.
5: Terima kasih kembali.
1: Ya. Apapun, tiga-tiga ini Brazil ke tadi?
2: Ya, Brazil kan.
1: Ya, okay. Apa-apa, selamat tugas semuanya, bye.
5: Selamat tugas, bye.

0: bertemu. Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda, kita mulakan dahulu di Pekan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran pagi ini. Masa pemanduan anda dilaporkan lebih kurang 7 minit pagi ini. Dan seterusnya kita beralih ke kawasan Politeknik Kota Kinabalu lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya untuk Jalan Tuaran Bypass ketika ini pukul 8.43 minit pagi dilaporkan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda sehingga ke Jalan Alin Lintas, ini berlarutan sehingga jalan lintas. Dan seterusnya kita kongsikan juga untuk anda yang menggunakan jalan di Jalan Telipuk lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan dikongsikan terus untuk anda yang menggunakan Jalan Taman Awang Tok Likas sehingga ke Pusingan Bulatan Masjid Bandar Raya terus menerus sehingga ke SICC pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan kita beralih ke Jalan Penampang menuju ke Jalan Lamah Penampang sehingga ke Pusingan Bulatan Siga lebih kurang pagi ini dilaporkan 12 minit masa pemanduan anda. Jadi hati-hati, dan kalau anda ingin cepat sampai ke destinasi, carilah jalan alternatif yang lain. Dan seterusnya kita kongsikan juga Jalan Meruntuh menuju ke Jalan Petata dan pagi ini beransur pulih lebih kurang 3 hingga ke 7 minit masa pemanduan anda. Dan yang terakhir dikongsikan Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan pagi ini 9 minit masa pemanduan anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Hati-hati memandu ketika ini, dan kita layan terus lagu-lagu dan info-info terkini dari Sabah FM dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Charles. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Yeah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kami kembali lagi bersama dengan anda. Sebelum kita ikuti utama 9 pagi, Rafiq.
1: Betul, sebentar saja lagi. Sudah pun 8.51 minit pagi ini. Kita mau kongsikan kepada anda uji bakar bintang kecil. Kembali lagi untuk tahun 2026 Zon Sabah dibuka. Untuk adik-adik ingin menyertai pertandingan uji bakat bintang kecil ini yang mau menyanyi kan, bolehlah ikuti uji bakat ini.
0: Ya, okey, penyertaan boleh dalam talian, iaitu caranya rakam video nyanyian anda, anak anda lah secara landscape ataupun melintang, dan pastikan audio anda jelas tanpa kesan, tanpa efek lah kan, reverb, delay atau auto tune.
1: Nah, jangan kasih dulu adjust tu suara, biar suara original dulu. Uji bakat kan.
0: Betul, so kalau terpilih kan akan kena panggil di studio lagi lah. Dan uji bakat fizikal pula akan berlangsung pada 30 dan 31. Kalau yang dalam talian tadi tu dibuka pada 24 Jun. Hingga 24 Julai. Yeah. Jadi kalau uji bakat fizikal ini 30 dan 31 Julai lah di bertempat di RTM Sabah.
1: Ya, yeah. So pastinya di lobi RTM Sabah anda boleh hadir pada 30 dan 31 Julai depan untuk uji bakat fizikal. Kalau macam jauh-jauh tu kan, bolehlah uji bakat menerusi rakaman video nyanyian anda pada 24 Jun bermula. Boleh hantar video tersebut sehingga 24 Julai.
0: Ya, okay. Peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemputlah untuk saringan kedua di Studio Muzik RTM dan pada hari yang sama, iaitu 30 dan 31 Julai.
1: Okay,
0: dan
1: betul.
0: Syarat-syaratnya
1: Syarat-syaratnya terbuka kepada anak-anak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai MyKid yang jelas dan sah, tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, bukan artis rakaman lah tu.
0: Ya, betul. Okay. Ikuti apa ni, Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan juga Muzik atau RTM Sabah, sebab ada info-info yang telah kami kongsikan tadi dikongsikan juga di Facebook rasmi tersebut.
1: Ya, siapakah kamu mewakili Zon Sabah untuk bintang kecil 2026, nantikan tidak lama lagi. Inilah wajahnya.
0: Antara dorong yang
1: inilah
0: sedang mendengar.
1: Suaranya. Ya kan, banyak tuh kalau di Sabah nih nyanyian, jangan ceritalah.
0: Ya, namanya kan pun kilang kan.
1: Kilang. Baik, seperti biasa, seperti yang iklan nyatakan tadi, pukul 9 pagi nanti kita akan bawakan utama 9 pagi, berita dalam dan juga luar negara. Kita layan terus lagu ini, Goodbye No More Hello, Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Dunia di hujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Siti.
1: Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2, namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun.

0: Selatan dalam pusingan 32 terbaik nanti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Menyegarkan pagi anda, Rafi dan juga Iklim pagi ini bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah di ketika ini. Iklim.
2: Okey, seperti biasalah kalau di jam terakhir ni kita ada apa? Gegar segar.
1: Ya, seperti biasalah tu, gegar segar Sabah FM.
2: Laju je mau sebutkan. Kan, okey, hari ini kita memilih country song.
1: Wow, lagu-lagu lama kan. Kalau macam, kalau di barat country song. Kalau di sini kan, kalau di Kalimantan dari tuan, Sokotuan.
2: Sokotuan
1: lagu-lagu lama.
2: Okey, jadi hari ini kita memilih country song lagu daripada Tom Jones. Lagu-lagu yang kita pilih untuk hari ini adalah
1: salah satunya adalah She's a Lady. But she's never in the way, always something nice to say, what a blessing. She's a Lady.
2: Selalu kena bawa karaoke ni kan?
1: Dululah,
2: okay.
1: Dan satu lagi lagu daripada Tom Jones, Green Green Grass of Home. Tiba sambung buat terus. And there runs Mary, hair of gold and lips like cherries, it's good. Oh, saya rasa macam petang-petang sambil-sambil minum kopi di rumah.
2: Siap
1: tu kan.
2: Siap juga mulaian apa ni di masa segar ni kan. Sebab okay macam apa? Tiba-tiba terimbau kenangan pada apa tu kalau yang lahir tahun 60-an lah kan. 60-an. Kalau
1: 50-an,
2: di sini
1: 60-an lah begitu.
2: 60-an, 70-an, lebih kurang lah. mungkin ada yang bercinta masa tu, lepas tu terdengar lagu ni. Wah.
1: Itulah kan best. Lagu-lagu lama ni dia macam, dia punya lirik, bye-bye lirik dia tu sangat memberi makna betul. Lagu-lagu lama ni kan.
2: Kalau mau tahu si apa ni Tom Jones ni, dia lahir pada tahun 1940-an dan dia seorang penyanyi legenda dari Wales dan dia juga terkenal dengan kelantangan suara bariton yang mantap serta pesona pentas yang penuh bertenaga.
1: Ini suara-suara bariton ni jarang tau. Ada satu lagi suara bariton tapi perempuan. Baritonnya sudah lelaki. Satu lagi suara bariton perempuan ni adalah dari kumpulan Carpenters yang perempuan tu. Itu suara-suara bariton juga.
2: Okay. Dia bilang di sini dia berjaya menjual lebih 100 million rekod di seluruh dunia.
1: She's a lady. Okay.
2: Kalau Gen Z memang dah tak kenal ni, jadi kita kasih bagi dorang dengar lah kan.
1: Kita bagi dorang dengar lagu dan tugas anda hari ini undi lagu gegar segar di Facebook Sabah FM. Mudah saja tekan saja antara dua buah lagu tersebut, She's a Lady ataupun Green Green Grass of Home. Okay. Dan penghujung siaran sekarang kita mainkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Sebelum tu kita layan terus lagu ini nyanyian Siti Nurdiana, Tak Tahan Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Eh, syoknya baca buku ni.
3: Kan best kan? Encyclopedia kan betul?
0: Itulah, encyclopedia.
3: Apa kau jumpa di sana buku tu?
0: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
3: Benxi Lake kan?
0: Ya, Benxi Lake.
3: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
0: Di mana tu ah?
3: Di antara Europe dengan Asia.
0: Antara
3: benua Europe dengan Asia.
0: Iya.
3: Bagus juga membaca ni kan?
0: Itulah dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
3: Gitu. baru saya tahu.
4: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Agar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Baik, selamat pagi semuanya. Ikhlas ramainya di dalam konti ni ya.
0: Betul, kita ucapkan selamat datang kepada SK Bukit Padang. Halo.
3: Hai dulu semua.
0: Kalau sekarang ini kita bersama juga dengan Ustaz ya dari Ruman. Rupanya cikgu dorang.
3: Cikgu dorang ah.
0: Ustaz, mungkin boleh on mic Ustaz di sana dulu. Sambil-sambil juga.
3: Sambil-sambil dulu mau tanya dulu sikit.
0: Nombor empat.
3: Ustaz nyanyi terus tadi dah. Hari ini berapa ramai murid Ustaz buat lawatan ke RTM ni?
6: Kita buat hari ini dalam 48 orang.
3: 48 orang.
6: Memang 50 orang lah. Hampir 50 orang.
3: Cikgu-cikgu berapa ramai ni?
6: Cikgu termasuk guru besar 10 orang.
0: Mana guru besar?
3: Mana guru besarnya ni?
6: Ada guru besar. Alah,
0: saya guru besar di belakang.
6: Berimpit dia di belakang.
0: Anda apa kan? Jadi kita sebenarnya mengalu-alukan kedatangan dari SK Bukit Padang. Ada yang mau jadi penyampai radio kah? Ada. Cuba angkat tangan. Wah, ramai ya.
3: Ada yang berminat mau jadi DJ penyampai radio. Ada yang berminat mau jadi wartawan kan ni? Siapa?
0: Wartawan, penyampai TV. Siapa lagi? Wah.
3: Ahli muzik kan? Ahli muzik.
0: Mana lah tau kan nanti satu hari nanti impian adik-adik terjadi nyata. Kita boleh jumpa lagi di bangunan yang sama. Kamu kena ingat tamu ke kami supaya nanti kami boleh apa ni ingat. Rupanya dulu-dulu kecil-kecil lagi.
3: Sudah kita klik.
0: Jangan juga ya.
3: Sebenarnya adik-adik inilah pelapis-pelapis kita sebenarnya. Dorang, daripada inilah dorang ni dorang perhatikan kita dorang belajar. Sebenarnya saya dulu pun ikut lawatan juga kan.
0: Lawatan dulu-dulu
3: kan? Waktu sekolah rendah kan saya pergi ke museum tau. Ada satu section museum tu bahagian penyiaran. Jadi saya duduk di bahagian pembaca berita tu sana. Jadi tidak sangka hari ini saya bekerja di penyiaran.
0: Sama lah
3: dia punya kisah sebenarnya begini.
0: Jadi ambil apa tu inspirasi daripada Abang Rafiq tadi ya. Supaya kamu berangan-angan tinggi. Manalah tahu angan-angan itu sebenarnya percuma. Jadi nanti kita akan apa ni mungkin dapat lihat kenyataan kan.
3: Yeah.
0: Okey, boleh adik-adik?
7: Boleh.
3: Ini darjah berapa ni semua ni? Darjah 4? Darjah 4.
0: Darjah 4. Raikal ni tadi. Dia bilang, saya mau bercakap di radio nak cakap.
3: Silakan, Raikal.
0: Siapa nama ibumu?
7: Ibu? Anak Riwayana.
0: Ibu, anakmu di sini.
7: Hai, Ibu.
0: Wah, comel.
7: Ibu dengar sampai FM kalau tak habis.
6: Kena ugut lagi ya, kena ugut lagi.
3: Okey, ramai-ramai sini ni kan. Piala dunia kan sekarang, kamu sokong siapa? Siapa? Saya dengar macam Brazil kuat.
0: Brazil.
3: Ya, baru tadi Brazil menjaringkan 3 gol. Okey, adik-adik semua, sama dengan abang.
0: Yang tidak tahu pasal bola, tidak apa. Okey, kita belajar, okey? Kita tim.
6: Ya. Okay, macam ada gengnya.
0: Ada geng.
3: Ya. Okey, abang pun terima kasih semuanya berkunjung ke Konti Sabah FM. Sepastinya ada banyak lagi tempat mengunjungkan.
0: Betul.
3: Ke seksyen hiburan dan juga ke berita, studio line, TV kan? Nanti. Dan kita lain terus lagu ini nyanyian Fahimi, Angau Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
8: Terbaring.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: Baik, segala lebih menyegarkan bersama Rafi dan Iqlib pagi ini di jam yang terakhir, di minit yang terakhir. Tapi kalau bola ni kan di minit-minit yang terakhir juga untuk separuh masa pertama.
1: Ya, betul. Okey, sekarang ini berlangsungnya dua perlawanan yang serentak untuk Grup A. Untuk South Africa menentang South Korea di masa yang pertama. Sekarang ini masih lagi 0-0 lah.
0: Betul.
1: Kalau Grup A yang satu lagi, Czechia.
0: Czechia.
1: Menentang Mexico juga masih lagi 0-0.
0: Ya, anda boleh saksikan Czechia dan juga Mexico di Sukan Plus dan juga di TV OK. Anda boleh saksikan Republic of South Africa dan menentang Korea. South Korea di TV OK.
1: Okay, dan juga kita ingin ingatkan juga yang mungkin mahu lagi hantar untuk gambar Hari Bapa hari ini adalah hari last.
0: Hari terakhir. Kamis.
1: Ya, hari Kamis
0: masih
1: hari ini.
0: Masih lagi sempatkan, anda boleh kongsikan sebelum Hari Bapa, kongsikan gambar terindah anda bersama ayah tersayang.
1: Ya. Hantar
0: terbatuk caption bersama caption yang paling kreatif yang anda boleh fikirkan. Jangan guna ChatGPT, okey? Tolonglah.
1: Yang penting pandailah.
0: yang paling kreatif.
1: Ya, sebab hadiah yang menanti adalah 300 setiap pemenang. Ada dua pemenang yang kami mencari.
0: RM300. Jadi dua pemenang lah, satu orang 300, okey? Dengan jumlah like terbanyaklah.
1: Ya, betul. Okey, hari ini adalah hari terakhir, jadi hantarlah ya ke 0194904848 dan penerbit cakap hari ini dia akan post semua gambar-gambar yang sudah dihantar.
0: Silalah like banyak-banyak. Oi, manis-manis 300 tu banyak juga itu.
1: Banyak juga tu.
0: Isi minyak, beli beras, beli telur. Cerita pasal telur kan, roti canai macam lama tidak makan.
1: Laparlah ni. Okeylah, untuk yang hari ini untuk Gegar Segar kan, lagu yang menang.
0: Lagu yang menang adalah She's a Lady. She's a lady.
1: Dia sebut tajuk terus mau menyanyi.
0: Sebelum saya terbatuk.
1: Aduh. Okey, jadi lagu itu yang menang. Jadi sebentar lagi kita layan. Terima kasih untuk kamu yang memberi masa untuk mengundi lagu dalam Gegar Segar.
0: Betul.
1: Yang juga mengucapkan selamat bertugas dan juga yang sentiasa layan Sahabat FM di manapun kamu berada.
0: Jaga diri anda, cuaca tidak menentu sekarang ni kan. Rafiq ni kan sudah sembuh dan masih lagi gatal-gatal lehernya. Masih batuk-batuk kan. Banyak yang minum air.
1: Betul.
0: Jadi cuaca tidak menentu, kesihatan diutamakan juga. Okey.
1: Okey. Jadi sampai sini saya kami kasih kawan kamu untuk hari ini dalam Gegar Segar Sahabat FM, saya Clay Jamie.
0: Dan juga saya Rafiq. Kita jumpa esok. Rafiq solo besok Jumaat. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hello, hi semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersama dalam rancangan Expose Bayu untuk selama satu jam. Dan rancangan Expose Bayu ini seperti biasa kita bersiaran setiap hari Kamis pukul 10 pagi menerusi Sabah FM Bagus Bah. Dan tadi kita telah mendengar sebuah lagu duet oleh dua orang penyanyi jemputan kita untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut dua artis jemputan yang kita bawakan khas dalam Expose Bayu yang anda dengar sekarang ini, jom kita dengarkan lagu terlebih dahulu untuk Expose Bayu di Sabah FM.

0: Itu dia tadi sebuah lagu yang berjudul Tupusku, dipopularkan oleh Hen Jasli dan dinyanyikan oleh artis jemputan kita pada hari ini, Marlini Fan.
1: Hai, hai Mar. Hai.
0: Wih, lama sih Marlini. Macam lama aku nak sama-sama kami
1: lama,
0: kan?
1: Lama oh.
0: Hari ini kita bersama dengan penyanyi yang kecik molek dan juga seorang jejaka tampan. Wah, pemalu orang dia. Gitu. Okey, jadi tadi kita dengar lagu persembahan Marlini. Suara masih maintain lagi. Kadang-kadang saya pun nampak juga si Mar banyak persembahan dari luar. Sebenarnya di luar banyak masih, alhamdulillah, syukur masih membuat syukur show lagi kan Mar. Ya. Jadi perkembangan Marlini lah sekarang nih.
1: Selain perkembangan badan dan perkembangan usia, saya ada merekamkan ada few lagu lah untuk dikeluarkan tahun ni. Saya sudah kasih keluar satu lagu dalam bahasa dusun, bertajuk Poingan Dadia. Baru keluar yang bulan lalu.
0: Lagu macam kira comeback lagi lah ni.
1: Lebih kurang begitulah.
0: Untuk starting 2026
1: iya,
0: kan. Iya
1: betul.
0: Okey Mar, dalam bidang seni suara ni, lama lah kita rasa memang kita sudah maklum Mar antara artis senior yang banyak pengalaman. Ya. Jadi macam mana mungkin ada pahit, ada manisnya Mar, boleh kongsi sikit dengan pendengar kita.
1: Ada juga pahit dan manis, tapi lebih banyak manis lah. Sebab dia memang ada naik dan turun dan bersyukur sebab saya berada di Sabah dan di Sabah selalu banyak rezeki untuk saya perform di mana-mana. Dan tiap-tiap tahun ada saja lagu yang saya beli produce. Jadi itulah syukur.
0: Betul kan, aktif juga saya tengok di medsos. Jadi lagu tadi itu Mar, mungkin boleh cerita sikit lah siapa pencipta lagu. Ceritakan sedikit pasal lagu tu baru tadi itu.
1: Poingan Dadia, maksud dia menunggu kamu dalam bahasa Melayu. Dan dikompos oleh seorang penyanyi sebenarnya. Dan dia sekarang ni meningkat menjadi komposer. Nama dia Jacques, Jacques Donius. Dan lagu ini dia cipta berdasarkan dia punya pengalaman hidup, dia bilang. Jadi paham-paham lah tuh kalau dia bilang menunggu dia, pahit lah itu.
0: Yang galau-galau lah kan.
1: Yang galau-galau lah itu. Sedih lah itu.
0: Sedih lah. Okey, itu dia tadi si Mar. Dan kita bersama dengan artis jemputan yang seterusnya. Tapi sebelum kita berkenalan, jom kita dengar suara artis jemputan kita dengan lagunya Komang.

0: Komang yang dinyanyikan ataupun penyanyi asalnya Raim Laudi yang dinyanyikan oleh artis jemputan kita minggu ini dalam Expos Bayu iaitu Kal. Hai Kal. Macam malu-malu lagi si Kal ni kan. First time kan ni Kal pergi studio muzik?
1: Ini
0: Buran.
1: Kali kedua sudahlah
0: kan.
1: Syukur juga.
0: Sama. Okey, lagu tadi lagu Komang, sebuah lagu dipopularkan oleh Raim Laudi. Jadi Kal, sejak bila mula berkecimpung dalam seni suara ni?
1: Kalau mau tanya sejak bila, saya boleh cakap dalam umur saya 5 tahun lah begitu. Lima tahun. Dan juga sekarang ni saya dalam music industry, means saya dalam satu band ini in music scene Sabah lah gitu. So saya kira macam ada beberapa experience lah di dunia luar begitu, in singing begitu.
0: Masa mula-mula bila macam dapat peluang menyanyi di luar tu kan Kal, Kal rasa macam suara ataupun jenis genre lagu macam mana yang oh memang saya lah ni, ini sesuai untuk saya.
1: Kalau in genre, dulu saya start saya belajar in college, saya ambil pop vocal. Tapi bila saya keluar dari college, saya berkesempatan untuk belajar new genre, means in R&B begitu. So saya boleh cakap, saya boleh I can sing pop and R&B lah begitu.
0: Lagu Kal sendiri ada atau dalam proses ke atau dalam perancangan ke?
1: Dalam proses, dalam perancangan juga.
0: InsyaAllah kita tunggulah Kal ya. Yang sedang dengar kami ni mungkin, oh si Kal, kamu tengoklah Facebook kami, orang dia memang handsome boy. Okey, nanti kita cerita-cerita lagi sama Marlini dan juga Kal, artis jemputan untuk Expos Bayu. Tapi seterusnya kita dengarkan sebuah lagu instrumental yang akan dimainkan sendiri oleh pemuzik RTM Sabah. Seperti biasa dalam Expos Bayu kita akan dengar lagu-lagu instrumental hasil ciptaan sepenuhnya oleh Kombo RTM Sabah yang diketuai oleh Matlan. Jadi jom kita dengarkan.

0: Kita baru saja mendengarkan dan juga dihiburkan dengan lagu instrumental tadi, gubahan oleh Ketua Pemuzik RTM Sabah, Saudara Matlan Sukudaat. Jadi Mar, selain daripada menyanyi, kalau saya tengok selain daripada macam aktiviti-aktiviti di medsos sendiri kan, apa sebenarnya yang lebih cenderung selain daripada menyanyi nih, Mar?
1: Saya di rumah jadi babysitter berjaya. Selain itu, saya
0: bagus
1: punya
0: nih, anti yang terbaik ini kan.
1: Menolong mama, begitu leto.
0: Iya.
1: Sama saya suka main badminton.
0: Oh,
1: itu sejak lah
0: dalam dunia sukan nih kan.
1: Iya, itu sejak.
0: Oke, selalu main badminton di mana, Mar?
1: Kalau bukan di Tamparuli, saya pergi sini keke, ada kawan-kawan main di KK High School. Dulu di Maktab Sabah. Tapi sekarang Maktab Sabah sudah SBA ambil untuk train budak-budak. Yalah. Jadi kami berpindah ke KK High School. Di RTM pun ada badminton team. Mana tuh Kak Wun? Kan?
0: Aduh, nanti lagi kita pikirkan tuh, Amar, macam mana tuh. Oke, kalau Kal pula, selain menyanyi Kal, mungkin ada bakat-bakat lain yang orang tak perasan atau orang bilang tapuk kuku sih Kal ini kan.
2: Selain bakat menyanyi, saya boleh jawab. Sama juga macam Simar gitu.
0: Sukan juga.
2: Sukan juga. Sebab saya, sebelum saya start dalam dunia nyanyian nih, saya ada background in combat sport.
0: Wow.
2: In such as karate gitu. And badminton. Dan lagi sekarang ada tuh sukan baru, pickleball gitu. Jadi
0: betul.
2: Ada kalah saya punya saudara-saudara yang bawa main itu pickleball tuh, saya pun quite syok juga.
0: Syok juga.
2: Dan selain itu tidak juga lah, saya sikit lah pandai menari sikit gitu.
0: Tapi nanti lah kita tengok dia punya medsos sendiri. Oke lah, jadi Sikal dengan Marlini tadi, kita teruskan hiburan Expose Bayu dan seterusnya kita dengarkan Marlini dengan lagu yang dipopularkan oleh Rizky Febian berjudul Kesempurnaan Cinta, dan selepas itu bersama dengan Kal dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Kal, yaitu Paling Manang. Jadi jom kita dengarkan dalam Expose.

0: Yaitu tadi Marlini dengan lagu Kesempurnaan Cinta dan juga Carl dengan lagunya Paling Manang. Anda masih bersama dengan kami dalam Expose Bayu, terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Mar, siapa penyanyi yang paling kamu minat? Idola lah selama idola bergelar artis.
1: Berlain-lain Bani, sebab waktu kecil saya selalu dengar mami saya menyanyi. Jadi mungkin salah satu dia Fauzia Latif. Tapi itu yang favorite mami saya lah. Tapi mami saya, dia kasih belajar saya lagu English dulu, bukan Melayu. Jadi lagu-lagu yang saya terbelajar waktu budak, lagu dari Britney Spears, Whitney Houston. Jadi yang idola dari kecil sampai sekarang yang kalau macam saya ingat adalah Whitney Houston. Meningkat usia,
0: meningkat usia,
1: meningkat usia, saya suka dengar lagu-lagu dari Indon. Macam itulah nih, Rizky Febian, Raisa, lagu-lagu yang begitu.
0: Kalau dibagi peluang Mahar mau berduet dengan artis Indon nih, selain dua tadi siapa? Kalau ada rezeki lah.
1: Selain dua nih ya, Tiara Andini kali ya.
0: Mana tuh dia dengarkan.
1: Kan, aduh, harap-harap. Harap-harap. Pigi terbang, pigi sebelah sana.
0: Oke, kalau Carl sendiri pula, Carl, kalau dibagi peluang lah di pentas yang lebih besar. Mungkin Carl coba mencipta lagu lebih banyak kah? Atau mungkin ada bakat selain daripada nyanyi. Yalah, macam mencari peluang kan. Sebab sekarang ni pun persaingan cukup sengit kan. Kadang-kadang kita tengok medsos, TikTok semua ni, especially medsos ni lah yang semua seangkatan dengannya, mempengaruhi juga sebenarnya kan persembahan artis-artis secara depan kan. Macam mana pandangan Carl sendiri?
2: New generation kan, diorang sangat banyak kemudahan seperti macam itulah, ada TikTok lagi begitu, semua boleh live di mana-mana, macam Facebook. So itu sangatlah untuk generation sekarang kan sangatlah beruntung, bah. Kalau juga kalaulah ya, kalau dulu ada begini, dari dulu lagi kita semua, bukan saya sejak kita semua yang ada seperti bakat menyanyi kah, menari begitu, kita boleh kasih tunjuk di mata dunia begitu.
0: Dia macam senang akses lah bahkan.
2: Ya,
0: semua orang di mana-mana berada boleh tengok tanpa macam turun jauh-jauh.
2: Betul.
0: Kan. Tapi kadang-kadang juga kan Markal, selalu juga kita dengar macam bila dalam TikTok, bila dengan live tu beza. Maksudnya original artis yang sebenar tu, bila sudah persembahan depan mata tu, kita nampak sudah alamak, macam di anu sedap macam kan. Itu juga risiko sebenarnya. Jadi maknanya persembahan secara di hadapan orang ramai, kan, lebih, masih lagi orang lebih percaya lah kan.
1: Cuma macam mungkin si Kalat nih, menyanyi live selalu.
0: Betul. Okay, jadi kita awal lagi nih dalam Expose Bayu, kita akan berakhir pada pukul 11 pagi. Kita teruskan hiburan dengan rancangan ataupun lagu yang seterusnya daripada Marlini, lagunya So Easy to Fall in Love, dan juga sebuah lagu daripada yang dipopularkan oleh Olivia Dean, dan selepas itu Carl dengan lagunya Pukulan Borneo. Jom kita dengarkan di Expose Bayu.
3: Kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
4: Dengarkan program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype, hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Itu dia tadi lagu Pukulan Borneo, nyanyian oleh Kal, dan lagu itu lagu daripada Maldini dan juga Ricky Mara. Jadi kita teruskan rancangan Expose Bayu, pejam celik. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan, dan ucapanlah Mal kepada peminat anda sendiri, penyokong-penyokong selama ini yang sentiasa terus bersama-sama dengan Marlini, dan sebenarnya dia orang lain yang terus memberikan semangat. Betul. Untuk berkarya.
1: Betul. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM Sabah sebab sudi menjemput saya dan Kal dalam rancangan Expose Bayu hari ini, dan kepada peminat-peminat di luar dan pendengar-pendengar di luar, teruskan menyokong kami dan RTM Sabah, dan menantikan lagu-lagu daripada saya dan Kal.
0: Betul. TikTok semua, Mar? Okay, ada orang tanya kah?
1: Kalau TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, semua boleh cari nama saya, Marlini Fan. Saya kasih sebut lah satu-satu.
0: Iya,
1: sebab
0: betul.
1: Susah nama saya. Jadi ready kamu punya pen, oke? Marlinniney, pas itu space, Fane, Marlini Fan.
0: Iya, kamu cari saja di situ kalau mau tahu lebih lanjut. Kalau Kal sendiri pula, Kal mungkin di belakang yang kadang-kadang yang mau give up juga kan, macam ini, saya mau teruskan lagi kan ya. Siapa yang sentiasa bagi dorongan tuh, Kal?
2: Kalau yang selalu beri dorongan untuk saya, yang push saya in music scene ini, adalah saya punya my own mom. Saya punya family saya. Ya, family dan juga keluarga-keluarga yang lain lah. Sebab kira saya ingin mengidolkan saya punya beliau lelaki sendiri juga. Dia pun pernah juga ada
0: terlibat,
2: terlibat in RDM juga dulu. Dulu. Dia pernah juga satu stage with Jamal Abdillah. Itulah saya pun saya mau mengidolakan juga, dan saya mau tengok sampai mana saya boleh berkecimpung dalam ini industri, music industry. So apa yang saya mau cakap semua sudah si Mar cakap.
1: Tidak mau ulang coba lagi.
2: Okay, saya mau first and foremost saya ingin berterima kasih kepada RTM dan juga Expose Bayu karena sudi menjemput saya dan juga Mar, dan juga kepada peminat-peminat yang di luar sana, teruskan sokongan kamu.
0: Jadi macam mana mau cari Kal nih?
2: Kalau mau cari saya, cari saja di medsos seperti TikTok saya. Type saja Kal Jam Junior. Kalau di Sabah ini banyak nama Kal. So semacam si Mar cakap, sediakan pen. Sebab nama saya pun ada agak pelik sih kita. So nama saya Carl Lejim Junior, JR macam Neymar Junior tuh.
0: Itu jalankan. Okeylah, jadi apapun, terima kasih Mar dan juga Kal kerana sudi bersama dengan kami. Jadi terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan kami, Expose Bayu, menerusi siaran Sabah FM. Saya Moon, bagi pihak penerbit LV Durin, dan juga semua yang terlibat, Marlini, Kal, produksi RTM Sabah, Obi, technical pengimbang music, dan juga anda semestinya pendengar setia Sabah FM, bagus banget. Jadi sebelum kita menutup tirai, dengarkan lagu terakhir daripada Marlini dan juga Kal, Risk It All. Daripada Bruno Mars, kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di

Ya, baik, selamat pagi, salam ceria, salam hari Khamis. Untuk hari ini 25 Jun 2026, anda bersama dengan saya DJ Edith. Dan tadi selama sejam kita telah pun bersama menerusi Expos Bayu, yang mana kita telah pun bersama menerusi rancangan terbitan unit hiburan dan muzik bersama dengan anda sejam di ruang udara. Dan kita akan nantikan juga 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi.

0: membendung berita palsu. 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100,000 orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140,000 orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Goosebumps.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus.

0: Ya baiklah, Sembang Ekspresi, seperti mana telah pun Edith war-warkan kepada anda, 11.30 minit pagi kita telah pun bersama dengan Yang Berusaha Tuan Omran bin Omar selaku Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Apa khabar, selamat pagi Tuan?
1: Selamat pagi.
0: Ya, sihat pagi ni Tuan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, baik. Apapun, hari ini kita bincangkan tentang topik yang kiranya cukup menarik sebab melibatkan PBT Pay, yang mana PBT Pay gerbang pembayaran utama PBT. Namun sebelum itu mungkin Tuan boleh kongsikan sebenarnya dari segi apa yang dimaksudkan dengan PBT Pay dan juga dari segi dasar pendigitalan PBT ni Tuan.
1: Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput kami di Konti Sabah FM. Salam Sabah, Sabah Maju. Mm-hmm. Kesalam apa?
0: Salam Sabah Maju Jaya.
1: Salam Sabah Maju Jaya. Semalam kami di Labuan. Salam Labuan. Bersih Labuan Indah. Ini first time kami di sini. Kami cakap terima kasih kepada Sabah FM kerana menjemput kami di sini dan untuk berkongsi sedikit mengenai dasar-dasar kerajaan yang mana untuk rakyat, daripada PBT untuk rakyat dan rakyat untuk PBT. Sebenarnya dalam dasar pendidikan PBT ini, dia dirangka sejajar dengan dasar pendidikan negara yang mensasarkan Malaysia sebagai negara pemerataan tinggi pada tahun 2030 dan juga peneraju ekonomi digital serantau. Itulah dasarnya. Yeah. Dan dalam dalam pada itu KPKT, dan kami di bawah JKT, di bawah KPKT bertanggungjawab mengarus perdana negara. Maksudnya kami berjalan seiring dengan aspek pendigitalan dan langkah pentadbiran PBT di seluruh Malaysia. Dengan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan end to end dan ialah yang mana kami mensasarkan cashless dan juga counterless. Kurang di counter tapi banyak di online.
0: Iya, betul. Jadi sebab semua pun sekarang ni kan tengah
1: semua
0: scan
1: online, online. Kita banyak online, banyak Grab pun online.
0: Ya, betul. Semuanya di hujung jari
1: hujung
0: sekarang.
1: Jari. Tetapi di kami di sini ialah yang mana kami untuk membantu rakyat menyelesaikan komitmen dan tanggungjawab mereka terhadap PBT. Kita semua ada rumah, kita ada cukai pintu, kita ada cukai sewa dan sebagainya. Dan Sabah ni kami ada special sikit untuk Sabah.
0: Wow, kiranya macam mana tu Tuan?
1: Pada keseluruhannya kami telah mendapat peruntukan sebanyak beberapa puluh juta daripada kerajaan persekutuan dalam menjayakan dasar digital negara. Yang mana kami memperuntukkan untuk mobile PBT Pay sebanyak 4 juta, sistem e-PBT untuk digunakan di PBT melibatkan 24 sistem yang merangkumi Saga Compliance untuk Jabatan Akaunan Negara, dan juga kami membangunkan sistem OSC pelesenan untuk satu PBT di Malaysia, dan juga sistem OSC One Stop Center untuk kemudian merancang, dan juga untuk yang special yang kami adakan perluasan PBTP ke Sabah special untuk pasal 1.7 juta. Ini special untuk Sabah saja.
0: Untuk Sabah.
1: Negeri lain tak ada. Itu yang special di sini.
0: Iya, jadi itu keistimewaan untuk Sabah khususnya.
1: Sabah khususnya.
0: Okey. Jadi kalau tadi kita sudah dengarkan serba sedikit tentang yang dimaksudkan dengan PBT kan, dan juga dasar pendigitalan PBT khususnya. Tapi kali ini Tuan, kiranya hala tuju mesti ada dari segi misi dan visi kan, pelan tindakan pendigitalan PBT khususnya oleh JKT sendiri Tuan.
1: Itulah apabila kami memperuntukkan peruntukan-peruntukan itu, dalam kami telah menyediakan rangka strategi. Rangka strategi ialah kami mengadakan 5 program besar dalam memantapkan lagi pelan strategi kami. Itulah kerangka strategi kami. Yang mana itu Sabah. Kami hari ini kami nak bercerita mengenai Sabah yang special tu. Kami memperuntukkan 1.7 juta untuk Sabah. Yang mana perkara ini telah berlangsung selama 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Dan alhamdulillah KKTP Sabah telah banyak memberi kerjasama, ruang dan peluang dan kebenaran, dan kami seharusnya berterima kasih dengan pihak kerajaan negeri Sabah, terutamanya KKTP Sabah yang banyak membantu kami. Dalam pada itu kami telah maksudnya senang je, dalam 13 PPT Sabah yang terpilih pada fasa itu, kami menawarkan sistem untuk PPT menggunakan. Oh, apabila PPT menggunakan sistem tu, kami bagi lagi kepada PPT Sabah peralatan-peralatan komputer.
0: Oh.
1: Khusus untuk 13 PPT Sabah.
0: Kemudahannya pun dilengkapi.
1: Dan di samping itu, mulalah kita guna sistem mobile PPTP. Mobile PPTP, kita tunjuk ya macam mana ya senang.
0: Kiranya seperti aplikasi ya tuan.
1: Aplikasi, sistem dalam ni. Sistem dalam ni, ni boleh install. Ini ialah satu gerbang pembayaran untuk pembayaran komitmen PBT di Sabah. Kalau di sini hanya cukai pintu dan juga lesen.
0: Kiranya ini untuk semua, untuk yang khasnya aplikasi ini dibuat untuk membantu ialah banyak salurannya.
1: Ya.
0: Oh, mudahkan.
1: Untuk bayaran DPPT, sewa, compound, cukai tak siram, pelbagai presiden dan pakir. Tapi di Sabah ni sewaan dan cukai tak siram dulu.
0: Apa nama apps tu tuan? Mungkin sekarang ni kita orang boleh saksikan.
1: Apps ni adalah PPTP.
0: PBT. PBT Pay. Jadi rakan-rakan di TikTok boleh nampak tuan, tapi di radio
1: boleh download je PBT
0: Pay. PBT Pay. Okay.
1: Kalau kita pergi kepada aplikasi App Store atau semua, kita type saja sini. Kita search PBT. Kita search saja PBT Pay. PBT Pay.
0: Jadi ini sebenarnya saluran yang memudahkan. Okey, wow. Jadi boleh
1: kita install, cari, kita install. Jadi pengguna. Kemudian kita bayarlah cukai-cukai pintu kita semua sini.
0: Betul.
1: So sekarang ni kita tak perlu pergi kaunter. Kita tak perlu apa-apa, tak perlu buat cash money banyak. Kita hanya bayar melalui online saja.
0: Itulah
1: so point dia adalah pembayaran melalui online dan counterless, cashless.
0: Iya, betul tuan. Jadi ini sangat memudahkan.
1: Sangat-sangat memudahkan. Dan sekarang ni, sehingga sekarang ni di sini, pengguna di sini, hasil dari menggunakan handphone ni, kita kalau kita senang kan, kita kata menggunakan handphone untuk bayar bil lah senang. Melalui PPTP hampir dekat 44 juta lah pembayaran melalui handphone untuk PPTP. Dan hasil ni semua goes to PPT. Macam di Cia ada rumah dekat Johor. So bayar daripada Sabah je lah. Kalau ada rumah dekat Sabah, bayar dekat sini.
0: Betul, semuanya di ujung jari tuan. Tidak perlu datang jauh untuk ialah menaikkan.
1: Kami di sini kan, kami di sini pada sekarang ni sampai 110 PBT di 102 PBT di Semenanjung dan 13 PBT di Sabah telah menggunakan PBT ni. PBTP ni. Dan sekarang collection berjumlah 2.5 bilion keseluruhannya untuk PBT. Hasil semua goes to PBT. Ada tiga perkara yang kita nak bincang di sini. Kenapa kita harus guna PBTP? Selepas ini kita bincang.
0: Ya betul. Jadi itulah sebenarnya kita ingin ketahui jugalah sebab kalau kita nampak pun sebenarnya PBT ini ada sediakan aplikasi kemudahan.
1: Ya betul.
0: Jadi tidak
1: tapi
0: perlu.
1: Tapi ramai tak tahu kan?
0: Ya betul.
1: Saya pun bila tanya ramai tahu ada. Ya kena download. Itulah kami datang sini untuk mengeluarkan. Ini adalah salah satu usaha-usaha kerajaan bagi memantap lagi pendidikan dan Sabah tidak ketinggalan.
0: Betul.
1: Daripada sini dan kita boleh jadikan rakan strategi utama dalam memantapkan lagi pendidikan PBT di Sabah.
0: Iya betul. Jadi tuan sebenarnya banyak lagi kita ingin kita ingin kupas lebih lanjut tentang ialah PBT Pay ini sebagai saluran pembayaran setempat PBT secara macam tuan bilang tadi counterless dan juga cashless. Tapi sebelum tu kita berehat sebentar, kita dengarkan lagu dulu. Ini dia Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Sampai FM Bagus Pak.

0: Sembang Ekspresi. Ya baik, kita kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi. Masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Omran bin Omar selaku Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita masih lagi bincangkan mengenai PBT Pay Gerbang Pembayaran Utama PBT. Tapi tadi ada Tuan ingin kongsikan tiga perkara penting. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan apakah yang penting antara elemen utamalah yang kita utamakan tiga perkara itu.
1: Okay. PBT. Masih kita semua ya. Kita dalam konsep PBT ni kita amalkan tiga perkara. PBT Pay, Mobile PBT kita panggil FES, F-E-S. Satu F tu fast. Fast ni puan menggunakan dengan cepat. Di mana-mana cepat, biar dia cepat. Kalau nak bayar benda-benda tu 3 minit, 2 minit. Saya bayar bil cukai pintu saja 3 minit saja.
0: Ya betul, tidak perlu beratur.
1: Tidak perlu beratur tu. Very fast. Sebabnya bila kita daftar, kita dah install semua kan, kita daftar semua dan memang cepat. Satu lagi ialah easy. Easy ni ialah puan boleh masa nak pergi berzumba ke, tunggu anak ambil anak tuition ke, kita boleh tengah-tengah jam ke, ataupun kita tengah nak parking ke, kita boleh buat easy.
0: Di mana bila-bila
1: kita berdaftar tu easy. Satu lagi apabila kita bayar, kita dapat notifikasi daripada SMS bahawa puan dah bayar, tak bayar, dah bayar, dah bayar sebelum
0: berjaya, berjaya. Selesai.
1: Kemudian yang ketiga ialah secure. Secure ni data puan akan kekal dan puan boleh access balik data yang telah bayar 5 tahun lepas. Tak perlu bawa resit, tak perlu.
0: Betul.
1: Nak print resit boleh, tak print resit boleh. Tapi dan data ialah sulit dan terjamin. Saya sebagai CDO di JKT, Chief Digital Officer, saya tak ada asal tu access pun nak access data puan. Hanya PBT saja boleh access. So sepanjang 7 tahun saya jaga projek ni, tak ada satu data pun leakage.
0: Kira sulit dan rahsia lah.
1: Sulit rahsia. Sebab ID pun seorang pegang. Macam kita punya Maybank 7 tu kan, siapa buka ID pun kita seorang kan. Kalau kita bocor ID, kita bocor lah. Macam tu. So puan nak bayar apa ke semua, semua dengan bank semua, puan seorang tahu. Dia tiga benda, fast, fast, easy and secure.
0: Secure.
1: So untuk Sabah ni, kami telah start di Sabah puan sebanyak 13. Dan sekarang alhamdulillah lah, kutipan di Bandaraya KK 378,000, Kota Belud 700,000, Lahad Datu 100,000, Tenom 500,000. Total keseluruhan untuk Sabah ialah 1.7 juta.
0: Wow.
1: Hasil tu ialah collection melalui mobile.
0: Mobile.
1: Maksudnya online PBTP lah. Bukannya bagi bayar cash lah. Cashless. 1.7 juta. Itulah. Dan kalau keseluruhannya Sabah overall ialah 3.7 juta. 3.2 juta.
0: 3.2 juta tuan.
1: 2 tahun projek.
0: Dalam 2 tahun.
1: Hasil tu semua pergi kepada PBT. Itulah kita kata dari rakyat untuk rakyat. Rakyat bayar kepada PBT dan PBT balik kepada rakyat balik untuk menggunakan bayaran cukai-cukai untuk menyampaikan perkhidmatan pada rakyat. Menyegara longkang, semua potong pokok, semua every takut sampah kan. Ada tugas PBT. Sebab tu rakyat kena bayar hasil. Kita lihat di sini kadang-kadang beberapa PBT tertunggak, banyak yang tertunggak. Apabila satu PBT tu dia menggunakan PBT Pay ni, dia orang dapat kolek tunggakan dekat hampir 1.7 juta.
0: Jumlah yang hasil. Banyak tu tuan.
1: Jumlah banyak. 1.7 billion ni.
0: Betul.
1: Banyak PBT boleh memberi perkhidmatan kepada rakyat lah.
0: Betul.
1: Kan? Kita duduk merungut longkar sumbang, tapi kita tak bayar teks. Kita duduk merungut, kita tak bayar teks.
0: Berbalik kepada diri sendiri.
1: Ya, betul. So kita nak bagi kesedaran kepada rakyat bahawa ini adalah tanggungjawab rakyat untuk bayar cukai. Dan kami memberikan satu platform PBTP dengan mobile untuk memudahkan rakyat bayar cukai. Mana?
0: Betul.
1: Pukul 6 kaunter tutup, kita boleh online.
0: Ya betul.
1: Malam kita tengok TV, tengok bola World Cup, kita boleh bayar online. Tak ada masalah apa kan. Tak ada masalah apa. Jadi alhamdulillah bila kita dah perkenalkan di Sabah ni, kami telah pergi bertiga belah PBT. Di samping itu jugalah kami dengan kerjasama PayNet, PayNet Penggalakan Strategik, kami telah bersetuju dapat memberikan sedikit peruntukan untuk PBT. PBT yang menggunakan modul e-PBT, satu backup sistem, kami bagi RM14,000 untuk promosi PBTP. Untuk promosi online lah. Bagi PBT yang tak menggunakan e-PBT, kami bagi RM4,000 sebagai salah satu promosi. Satu PBT saya memang tabik lah puan. Dia buat bakul rahmah. Siapa datang macam hari Sabtu kan, dia buat 10 bakul. Siapa datang cabutan, dapat bakul apa? Dapat bakul beras, dapat bakul makanan segera,
0: kreatif,
1: dapat bakul
0: kreatif. Betul.
1: Dan satu kota belut dia pernah buat di pasar tamu, tamu perayaan kemahatan tahun lepas, cabutan bertuah, sesiapa yang bayar cukai pintu melalui online PBTP, cabutan sebuah motosikal.
0: Ini yang orang suka ni kan. Jadi itulah kita selami minat diorang sebenarnya untuk memudahkan juga. Kiranya give and take lah kan.
1: Saya dulu dekat lahadah tu saya kata buatlah bakul ramah siapa sebagai tarikan. Siapa datang bayar cukai pintu RM200 dapat cabutan, dapat mungkin dapat barang kepuh harian atau barang apa pun. Tapi it's part of the promotion. Bagi mengalah. So kita dapat promotion free, begitu tersebar. Kita melihat pada topografi Sabah. Orang Sabah dia tak keluar hari-hari ke bandar. Betul kan? Dia keluar 2 hari sekali untuk keperluan, kemudian 2 hari lagi untuk keperluan harian, beli barang. Tapi dia tak keluar hari-hari. Sebab topografi itu agak susah kan. Tapi apabila kita adakah di pasar tamu, adakah pada hari perayaan, benda itu berkesan. Itulah. Apabila kita nak buka lagi PBTP ni, kita nak lagi untuk dalam 9 lagi PBT akan join kita. Dan semalam kita selesai roadshow di Labuan, dan coming soon kita akan perkenalkan beberapa modul. Dia tak perlu bimbang. Sebab semua ini dijamin oleh kerajaan. Data ada jalan MCC. Dan ialah sistem kerajaan, bukan sistem swasta. Ini adalah kerajaan, bukan sistem swasta. Maintenance sistem pun baik kami. Tak perlu pening. Kadang-kadang PBT terpaksa beli sistem lain, tak ada.
0: Kiranya tersedia.
1: Tersedia semua.
0: Jadi bila kita dengar sebenarnya ni kan, tuan tertanya-tanya juga lah, kiranya inisiatif sebegini, pendigitalan PBT ini sebenarnya dirancang untuk diperluas ke negeri Sabah ataupun wilayah Persekutuan Labuan.
1: Kami dah masuk 13 PBT. Kami akan extend kepada 9 PBT lagi. Sebab dulu PBT ini setengah-setengah dia ada kontrak dengan syarikat. Sudah kontrak dah habis lah, kami akan masuk lagi 9 PBT lah untuk dia kena ada dua, PBTP dan EBBT. PBTP ni mobile system, platform pembayaran. EBBT ni adalah support system untuk menguruskan modul pembayaran, accounting dan sebagainya. Dia kena serentak dua tu.
0: Ya, betul.
1: Itulah kami spend dalam 14 juta untuk upgrade sistem, support system tu, untuk memberi kekuatan kepada PBT dan membantu PBT yang kecil-kecil dalam dalam memenuhi hasrat kerajaan untuk membuat PBTP online. Kami pergi PITAS, dua kaunter saja PITAS, kesian sedih. So kami bagi komputer 3 biji, alhamdulillah dah cukup. Kami pergi ke Tenom, kami pergi ke Tongod, Telupik, kesian tau.
0: Kiranya orang seluruh Sabah.
1: So itulah hasrat kami sebenarnya. Sabah dalam ladang kami.
0: Iya, betul. Jadi
1: boleh bakal kau.
0: Boleh bakal kau. Lurus tuan. Okey, jadi itulah sebenarnya ini seiring dengan konsep stronger together lah kan tuan. Kiranya konsepnya yang tiada yang tertinggal.
1: Yes.
0: Okey, jadi apapun sebenarnya kita masih lagi ada masa tuan. Jadi sebenarnya ingin kita tadi tuan ada kongsikan kiranya ada 9 lagi PBT yang akan diperluas. Antaranya apa tu tuan?
1: Yang dah ada Lahad Datu, Tenom, Tuaran, Ranau, Kota Belud, DBKK, Nabawan, Sipitang, Telupik, Kudak, Kedah Batangan, Kota Maru, Tamburan, Tongok. Yang coming soon ialah Kuala Penyu. Tak lupa ada lagi lah.
0: Terlalu banyak sebenarnya dalam perancangan.
1: Tapi 9 lagi lah. 9 lagi.
0: 9. Okey baik. Sebenarnya tadi tuan kita kita sudah dengar aplikasi PBTP kan. Tapi kiranya ada satu topik yang sangat menarik. Ini kiranya parking. Okey. Okay, jadi dimaklumkan juga sebenarnya PBTP ini telah memperkenalkan modul caj pembayaran tempat letak kenderaan ataupun parkir. Telah pun bermula pada November tahun lalu, akhirnya November 2025 tuan. Jadi kita mahu tahulah dari segi fungsi, ciri-ciri modul parkir PBTP ini bagaimana tuan?
1: Dia macam ni. Apabila kita telah selesai peringkat PBTP dengan APBT ini dengan modul semua, kami telah laksanakan di Semenanjung modul parking. Modul parking ni puan, senang je. Kalau puan pergi parking kata di satu tempat di shopping complex kan, puan scan je kereta bayar parking. So 63 sen. So bila dalam nak tempoh tu nak habis dalam 5 minit, dia alam kereta puan ada 5 minit. Tambah lagi, tambah online je.
0: Di mana-mana pun.
1: Di mana-mana.
0: Tidak perlu lari.
1: Tak perlu. Dulu jauh. Kita gores kan, gores lari lepas tu.
0: Manual tuan.
1: Bila sampai kan, tiba-tiba dah kena saman dah. Saya kena saman kat
0: MPPJ. Surat cinta tuan.
1: Saya kena saman kat MPPJ, baru 2 minit habis. Dululah, baru 2 minit habis kena saman dah. 2 minit habis dah saman dah.
0: Akhirnya,
1: dulu kan pakai coin.
0: Betul.
1: Pakai. Sekarang ni di mana-mana yang kita telah laksanakan, kita laksanakan, keberkesanannya semua puji. Sebab tak apa. Ada seorang kawan saya, dia tak ada duit dalam akaun. Dia kata, mak, tolong bayar parking saya. Mak dia masuk-masuk, tolong bayar parking dia dekat UiTM.
0: Oh,
1: tak perlu dia bayar. Mak dia tolong bayar parking dia.
0: Sebenarnya di ujung jari tuan.
1: Maksudnya di ujung jari. Tak perlu. Mak dia kata, saya bayar parking anak saya ke malam. Mak dia tolong bayar parking.
0: Okey, sabar. Atur online.
1: Jadi, talian semuanya. Apabila kita dah... Kita baru start model parking, baru start. Baru start kan, di Semenanjung. Alhamdulillah keberkesan itu bagus. Dan kita akan, apabila di Sabah 9 PBT masuk, kita selesaikan modul yang EBBT dan PBTP ini. InsyaAllah kita akan start tahun depan. Kata tahun depan untuk parking satu Malaysia dengan kebenaran KKTP lah.
0: Betul.
1: Kalau kita setuju, sedia satu, dia ada benda yang paling unik ialah keseragaman aplikasi untuk seluruh Sabah. Jadi tak perlu pening pakai kerana satu aplikasi kan.
0: Selaras semuanya.
1: Selaras. Yang kedua, charge lebih kompetitif pada PBT. Kalau swasta dia ambil dalam 30%. Ini the whole untuk PBT.
0: Sebenarnya ini untuk memudahkan. Memang fokusnya untuk memudahkan.
1: Yang ketiganya lah ialah mesra pengguna awam dan penguasa. Lepas ni kalaulah puan kena saman, puan tak bayar, puan rekod puan ada.
0: Betul, semuanya ada rekod.
1: Ada, saya pun kena saman. Contoh saya kena saman. Saya kena saman dan saya kena saman. Saya kena saman 2023 lagi.
0: 2023.
1: Ada pak SMS. Sila bayar saman.
0: Kena hantar SMS.
1: So bila macam tu, PBT akan mendapat tunggakan hasil pada sama-sama yang lama. Di Miri, tunggakan hasil sama saja 39 juta daripada kenderaan awam. Siapa nak collect? Pakai ni lah kita boleh collect. Kita, yang ni kita online dengan GPG dan SSM. So tak payah lari lah.
0: Tidak perlu lari-lari.
1: Tak boleh lari.
0: Semuanya di ujung.
1: Nak bayar sama, hari tu,
0: betul.
1: One of the pegawai kanan di Melaka, anak dia kena saman di sini. Di KK. Dia bayar di Melaka je.
0: Melaka.
1: Banyak online.
0: Itulah sebenarnya bayar kita gunakan online. Kemudahan
1: ni. Ah,
0: betul.
1: Terus bayar online.
0: Jauh di hujung dunia pun tuan.
1: Boleh.
0: Boleh
1: lagipun,
0: bayar.
1: Bila kita bayar online, rekod kita ada. Kita nak terus balik sini dah bayar semua. Tak ada masalah pun.
0: Betul.
1: Selepas ni kalau kata, saya tak ada saman di Johor. Ya ke? Jadi ada. Dia bayar di sini semua.
0: Check plate number tu.
1: Betul lah.
0: Betul tuan. Jadi saya kira sebenarnya ini sangat menarik topik kita hari ini. PBTP, gerbang pembayaran utama PBT. Masa pun mencemburui kita tuan. Tapi rasanya sempat untuk tuan tidak sah sebenarnya untuk tidak dengar harapan tuan sendiri. Okey, dengan PBTP ini tuan.
1: Saya harap di Sabah ni kan kita baru. Kita baru. So saya minta pendengar-pendengar buka mata, download PBTP dan gunalah kemudahan sebenarnya ini. Sebab this is aplikasi bagi kerajaan, untuk rakyat.
0: Betul.
1: Bukannya aplikasi yang kita yang swasta ya. That is secure. Apabila kita secure, kita bayar, tak payah dah kita beratur, tak payah dah pening-pening kita nak pergi bawa cash banyak-banyak. Kalau di Sabah dulu hak dah tu, dia orang terpaksa bawa 250,000 di kaunter nak bayar cash. tak perlu sekarang.
0: Lagi satu bahaya tuan.
1: Bahaya begitu. Sekarang musim sekarang kan kita tak berlaku kan. Sekarang dia orang terus bayar online. Tak masalah apa. So saya harap pertama kali di Sabah FM ni, saya harap pengguna-pengguna di Sabah ni buka mata, downloadlah PBTP di handphone dan bayarlah BB melalui ini. Dan kami akan kembangkan dari semasa-masa untuk kemudahan. Dan kami insun lagi tahun depan kami akan menggunakan modul untuk sewaan facilities di PBT.
0: Oh, sentiasa ada pembaharuan.
1: Kalau contohan anak saya nak guna kemudahan di majlis perbandaran Tuaran, ya. Saya online daripada Kuala Lumpur ya. Terus boleh guna kat sini. Tak perlu.
0: Kiranya tiada alasan lagi.
1: Tak ada alasan lagi, tak perlu. Itulah harapan saya. Dan PBTP ini telah mendapat ada hampir 6 anugerah di sepanjang launch ini, termasuklah satu anugerah inisiatif sektor awam oleh PMSD.
0: Wah, jadi tahniah tuan, tahniah.
1: Dan satu lagi Open Gulf Asia Recognition Excellence Award yang itu saya sendiri pergi terima dulu.
0: Tahniah tuan.
1: Dan kita mendapat anugerah inovasi menteri pada 2023. Bukan kareng-kareng lah.
0: Betul tuan, sangat sangat orang bilang berkembang
1: kita
0: maju.
1: Cuma kita kena eksposi lah.
0: Ya betul.
1: Itulah pada kami.
0: Apapun, terima kasih tuan. Sebenarnya kita doakan agar terus berkembang maju.
1: Kami akan kembali lagi.
0: Ya betul tuan. Okay, jadi apapun terima kasih sekali lagi
1: Pak DJ
0: bersama dengan
1: kami
0: yang berusaha Tuan Omran bin Omar selaku Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk topik yang saya kira sangat cukup menarik. Hari ini berkenaan dengan PBTP, gerbang pembayaran utama PBT.
1: Sabah dalam hati kami.
0: Ya betul. Boleh bakal kau kan?
1: Boleh bakal kau. Terima kasih Sabah FM.
0: Okey, baik apa pun tidak sah untuk kita tidak dengar lagu ni, lagu permintaan, lagu wajib tuan sendiri. Ini dia lagu Dewa Dewi. Sabah FM, bagus ba.

0: Kasihku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
2: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
4: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
3: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
5: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edito, segmen ekspresi inspirasiku.
6: Ya, baik Bapona, selamat tengah hari untuk semua. Ha, kita kini berada di jam yang ketiga. Ha, Bapun, terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan sekarang ini sudah pun pukul 12.07 tengah hari. Dan pastinya sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.20 tengah hari.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Selamat tengah hari untuk anda. Kita kembali bersama di pusingan yang ketiga menerusi Ekspresi Inspirasiku. Hari ini 25 Jun 2026 sebenarnya juga kita menyambut Hari Vitiligo Sedunia, yang mana ini merupakan sama-sama untuk kita meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai vitiligo, iaitu keadaan kulit yang menyebabkan kehilangan pigmen pada bahagian tertentu tubuh. Jadi sama-samalah kita mewujudkan masyarakat kita yang lebih inklusif dan juga prihatin terhadap mereka yang hidup dengan vitiligo.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggal apa badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Keluar pelu juga bah.
2: Itu kalau lah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
2: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
2: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
3: Tawau 95.7 FM.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Rasa 12.42 minit tengah hari ketika ini, lebih kurang 18 minit dari sekarang kita akan memasuki di jam yang terakhir, jam yang keempat menu playlist untuk hari ini, tema berkumpulan. Tapi sebelum tu kita akan nantikan juga tepat pukul 1 tengah hari. Seperti biasa kita akan bersama menerusi utama 1 tengah hari.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Sebentar lagi utama satu tengah hari.
2: Bagus bah. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami dan di

0: tu, harga-harga makanan ke, harga-harga barang mentah kan. So itulah harapan saya. Dan
1: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Selamat tengah hari, salam ceria untuk anda. Kita kini berada di jam yang keempat. Tiba masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita menu playlist hari ini. Lagu tema berkumpulan. Okay, jadi selama sejam ni kita akan bersama dengan lagu pilihan anda. Dan juga kita akan nantikan 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

Ekspresi Inspirasiku, jam yang terakhir edit bersama dengan anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu rakan-rakan kita hari ini, lagu tema Berkumpulan. Dan esok masih lagi ada ruang dan peluang untuk anda hantarkan menu playlist anda setiap hari. Yang penting kamu save, simpan nombor kami 019-490-4848. Dan apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bahngam Latu. Janji Dangar akan bersama dengan anda seketika waktu nanti di ruang udara. Okey, dan 4 jam ini bersama dengan anda dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda DJ Edit mengundur diri di ruang udara. Bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Bah Ngamlatu.
1: Bah Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami. Lagu tadi, lagu daripada Young G dan pastinya bersama dengan Ben Zulu. Lagu mereka yang berjudul Ramai Try.
2: Ramai Try. 27 minit petang. Betul. Assalamualaikum. Selamat petang semua.
1: Dan apa saya untuk edisi hari ini, hari Kamis, bersama dengan Azian dan juga Nodi. Dan macam biasa 4 jam menemani kamu semua sampai pukul 6 petang nanti.
2: Okey, macam biasa belajar bahasa etnik. Tapi saya mau kasih tahu, saya penat Nodi.
1: Oh, penat ah?
2: Saya tertinggal bas.
1: Aduh, kenapa kau boleh tertinggal bas ni?
2: Saya sangka bas dia gerak jam 1.30. Rupanya 1.15.
1: 1.15 ah? 15 minit tertinggal.
2: 1.15 tu saya baru keluar rumah. Sampai di apa namanya tu? Pondok bas.
1: Tidak, bas sudah.
2: Jalan kaki dah saya.
1: Okey, belajar bahasa etik hari ini, penat sejalan kaki, tertinggal bas.
2: Salah tengok jadual bas. Lama nak naik bas.
1: Kan. Nah, itulah. Jadi kepada kamu semua, jangan lupa terus komen-komen belajar bahasa etik hari ini, penat sejalan kaki, tertinggal bas.
2: Okey, komen macam biasa di Facebook kami ataupun hantar je WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Okey, dan sambil-sambil kita tunggu dong punya komen-komen semua, kita dengar dulu lagu ini, lagu daripada Azroy dan juga Susie Wilson, Nampiratanto.
2: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okey, Bahangam lah tu. Janji dengar. So, mukul 2.20 minit petang. Dan nampaknya belajar bahasa etnik untuk ini hari.
1: Penat saya. Jalan kaki tertinggal
0: bas.
1: Okey. Kita ada kawan-kawan kita. Macam si Norzita bilang. Napaya oku namanu? Namaniu?
0: Namanau. Namanau.
1: Nama ya.
0: Namanau. Ya,
1: Okey, jakut. Natatak dabas.
0: Natatak dabas.
1: Apa tadi? Berjalan nih.
0: Namanu.
1: Namanu. Namanu.
0: New.
1: Orang putih new.
0: New. Okey. Lagi kita ada si Asna di sini. Dia bilang kalau Lubis Bonek, mateko ia joka aja. Nawilai oto.
1: Nawilai oto. Okey, si Tiapsah, ini dalam bahasa Bisaya Beaufort.
0: Okay.
1: Napaya oku namanau.
0: Namanau.
1: Oh, dia typo tadi tu. Namanau gakot natatak dabas.
0: Natatak dabas.
1: Okey. Tertinggal bas.
0: Lagi kita ada si Rosie Williams, dia bilang ohuian oku mamanau gakot notimporon bas, dia bilang. Nah, itulah lambat-lambat lagi kamu pergi di bas sana. Tuh, tinggal bas sudah.
1: Salah tengok jadual. Okey, si Emma dia hantar voice note macam biasa. Kita dengar.
2: Assalamualaikum, Dizia Azian. Ini Jinodi.
1: Waalaikumsalam.
2: Mana saya jalan kaki tertinggal bas. Napa ya aku namanau gakot natatak aku debas.
0: Natatak aku debas.
1: Alright.
0: Terima kasih sudah komen. Lepas ini kita akan baca lagi.
1: Baiklah.
0: Kamu boleh hantar di WhatsApp pun boleh, di Facebook pun boleh juga.
1: Baiklah, apapun kita mau layan lagu ini.
0: James Kando, Tikam.
1: Tikam. Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Sabah Ngamlah tu.
1: Bangam lah tu lagu tadi. Lagu daripada Sharon Tan, Buat Apa Bercinta. Kalau biasanya naik bas
2: okey apa?
1: Apa? Kenapa?
2: Kenangan weh tu.
1: Dulu-dulu masa bercinta naik bas ke?
2: Masa belajar.
1: Masa belajar. Aduh,
2: malunya saya.
1: Naik bas. Pasti jalan pergi pekan sama-sama.
2: PKK, lepas itu tambang bayar sendiri.
1: Oh, bayar sendiri ke? Masa itu?
2: Kalau boleh naik bas yang paling murah.
1: Oh.
2: So, bas kan macam bas mini, dia berapa ringgit? Ah, 2 ringgit kan 4 ringgit kalau PKK.
1: Dari mana?
2: Besar poli.
1: Dari poli.
2: Ya, kalau bus besar macam ada yang 1 ringgit kah?
1: Oh.
2: Jadi yang paling murah lah.
1: Saya ingat lagi dulu kan ya tapi dulu masa sekolah. Dari toran kan pergi KK, piting wayang. Jadi masa tambang 2 ringgit.
2: Tingkatan berapa? Tingkatan?
1: Tingkatan SSA.
2: Disuruh sudah kamu pergi tengok wayang?
1: Iya kan. Nampak advance kan. Mission the point. Jalan-jalan.
2: Makan si ayam.
1: Makan ayam 2.80 sen. Murah apa dulu?
2: Handsome si ayam.
1: Dulu
2: terus
1: aja. 20 ringgit kan cukup loh.
2: Kan Nodi?
1: Cukup. Yang penting bahagia bersama. Oke, terima kasih sudah komen-komen. Penat sejalan kaki tertinggal bas.
2: Oke, ada satu voice note kawan kita si Lasun.
1: Oke.
2: Apa dia bilang?
3: Amale aku lumengan ketebahan aku naik bas. Bajau sama.
1: Bajau sama. Oh. Ulang lagi.
2: Ulang.
3: Amale aku lumengan ketebahan aku naik bas.
2: Ketebahan aku naik bas.
3: Bajau sama.
1: Oh. Terima kasih. Okey, lagi si Keep in Simple dalam bahasa Bajau sempurna. Benali aku palingan tape, tamban aku ebas.
2: Taman aku ebas. Okey, lagi kita ada si Amini. Ini dalam bahasa
1: macam dusun ni.
2: Ni duan aku bas memanau ni podi.
1: Memanau
2: ne. Memanau.
1: Memanau ne.
2: Memanau
1: ne.
2: Ne podi.
1: Memanau ne podi.
2: Oh, begitu. Jap. Memanau ne podi. Okey.
1: Lagi kita ada si Jipanis. Ada orang ni dalam bahasa Tatana dia bilang nalama aku memanau tonok. No tetak aku nubaas.
2: Oh.
1: Kan?
2: Baik. Lagi kita mau tengok di Facebook si Dino. Ini Kak Lang ni kalau Jawa ni.
1: Sejawa.
2: Okay.
1: Kesel-kesel aku melaku sikel, ketinggalan bas. Benda sedang kaki tertinggal bas. Dia bilang, okay. Kesel aku melaku sikel.
2: Okay. Ketinggalan bas. Si Ina Rozana, lamah aku lemaan betis. Ketembanan bas.
1: Lama aku lemaan betis. Ketembanan bas. Okey. Okay. Lagi satu kita ada si Ramli. Dia bilang dalam bahasa Iban Sarawak. Bahasa Melanau di Sarawak, lelah aku makau beti buya kika bas. Dia bilang bahasa bahasa Iban Sarawak pula, lele asai berjalan kaki, kena tinggal de bas.
2: Okey, makasih. Kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Kita dengar lagu dululah.
1: Okey, kita ada lagu daripada JM Poyih, Kupi-kupi. No.
2: Sabah FM.
1: Sabah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah ngam lah tu. Terus bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk ini petang. Dan masih lagi belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Okey, penat saya jalan kaki. Tertinggal.
1: Dah tinggal bas.
2: Si Alice Raymond dalam bahasa Iban Sarawak. Lelah aku berjalan kaki. Tertinggal bas.
1: Okey. Si Awan Biru dia bilang napaya okum namanau natatak aku da bas.
2: Okey, lagi kita ada si Buluntung. Ohuyan oku minamanau. Noi duan doh bas. Liwan dusun Liwan Tambunan.
1: Okey, lagi yang sudah komen Sirina ini dalam bahasa Murut. Napaya aku nantana nanatang natatang aku dah kurita.
2: Okey.
1: Natatang aku dah kurita.
2: Dusun Kundasang sama dusun Liwan Tambunan ni lebih kurang juga ni. Ohuyan oku mamanau noi duanan oku bas.
1: Okey, lagi kita ada si Nabila. Dia bilang ini Murut Timugon Tenam.
2: Okey.
1: Nagui aku nantana natatang rabas. Okey. Alright. Kamu boleh lagi komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi.
2: Baiklah. Kita mau dengar lagu.
1: Rusdi.
2: Rusdi.
1: Rusdi Syah. Dua Atai Jadi Dikau
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM.

0: Mbah Ngam Latu.
1: Mbah Ngam Latu, lagu tadi, lagu daripada Tika Bolong. Bukan suka-suka saya mau tertinggal bas.
2: Salah tengok masa. Padahal lambat bersiap. Alasan semata-mata. Okey. Di Facebook ini yang last sudah dekat Nodi.
1: Yang terakhir, okey.
2: Si Marsa Saleh dia bilang, umpayan aku mabot. Kapung aku debas.
1: Kapung ah?
2: Tinggal aku bas.
1: Tinggal aku debas.
2: Nampak ke debas?
1: Debas.
2: Dia sepatutnya THE.
1: Debas. Debas.
2: Debas.
1: Okey.
2: Debas.
1: Si Nirendola pula dia bilang nohuyan aku mina manau gakod. Noidonan debas.
2: Okey, si Omar dia bilang baju sempurna binale aku pelangan. Tape.
1: Oh.
2: Tamban aku ebas.
1: Baju sempurna.
2: Tamban aku ebas.
1: Si Mas ni dalam baju KB dia bilang latiban aku lumban tanah. Ketembanan bas.
2: Ketembanan bas
1: aku.
2: Okey, si Real Ri dia bilang napaya aku nama nau. Natatak lagi dah bas.
1: Okey. Alright, terima kasih yang sudah komen. Di WhatsApp mungkin ada yang timbul, kita tengok dulu. Oh, tidak ada sudah.
2: Tiada.
1: Di Facebook pun terima kasih yang sudah komen. Right. Baiklah, di jam yang kedua nanti macam biasa kita ada topik santai untuk hari ini, kita teruskan cerita pasal bas lagi.
2: Bas lagi. Kenapa lagi? Kok betul-betul ketinggalan bas kayak ini atau ada cerita pasal bas? Nantilah.
1: Okay.
2: Nanti kita akan kasih rungkai.
1: Okey, kita ada lagu daripada Dan Bisa bersama dengan Nisa, Lingkat-Lingkat.
2: Sebab FM.
1: Bagus.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Bah ngam lah tu.
1: Bangam lah tu di jam yang kedua sudah Azian. Pasnya cerita kita untuk ini petang kita sambung lah kan cerita pasal bas tu lah.
2: Okey, kalau tadi pasal tertinggal bas, mungkin ada kenang apa kamu punya kenangan juga lah ketinggalan bas kan.
1: Betul.
2: Jadi topik ini petang cerita bas juga. Kenangan kamu
1: naik bas.
2: Naik bas pasal bas lah.
1: Apa aja lah kan.
2: Apa aja lah.
1: Kau pernah kah? Saya tanya lah kan. Pernah naik bas yang terbabas?
2: Pernah.
1: Pengalaman lah. Ada pengalaman.
2: Itu dari keke mau pergi Lahadatu. Saya bagi tahu yang apa tuh yang tukang cek tiket kita tuh kan dia tanya turun di mana. Saya cakap saya turun di satu tempat nih. Dia nak kasih tahu yang kami cuma turun di bandar. Jadi bila bas sampai di bandar di Pekan Lahadatu tuh sampai saya nak turun. Rupanya bas tuh lepas di situ terus dia gerak ke Tawau.
1: Jadi
2: dia macam berapa kilometer lah. Saya beritahu kenapa macam mau pergi Tawau sudah nih.
1: Jadi pusing balik lah itu bas.
2: Tidak, dia kasih turun saya. Nasib dia kasih turun saya itu di tempat apa nih ya, ada satu.
1: Ada ramai orang lah juga.
2: Macam apa ya? Bangunan.
1: Di bangunan.
2: Memang selamat lah.
1: Memang selamat.
2: Ada pengawal keselamatan di situ.
1: Jadi pas aku akan ambil lah.
2: Bapak saya paksa ambil saya di sana. Ada berapa kilometer? Macam hampir 10 kilometer juga lah, tidak jauh.
1: Tidak jauh lah. Okey. Itu pengalaman apa ni?
2: Terbabas
1: di pintu apa ni? Station ya, lah.
2: Kau pernah?
1: Dia ada dua istilah. Terbabas yang terbabas.
2: Tertidur. Maksud kau ni terbabas apa? Terbabas kan?
1: Iya, kemalangan.
2: Tadi tu maksud kau aku terbabas kemalangan.
1: Tapi sama juga kan dia terbabas juga kan. Ini pernah juga lah waktu dulu lah masih bertugas di Labuan lagi. Masa tu hujan lebat kan. Jadi ini pasti gelincir lah.
2: Kau dalam bas tu lah.
1: Dalam bas tu.
2: Jadi macam mana?
1: Okey juga dia cuma ya lepas pun dia terlalu laju. Cuma ya lah waktu tu hujan pun memang sangat kuat lepas hujan licin.
2: Okay.

0: bus.
1: Nah, salah naik bus, betul. Kau yakin-yakin soal itu bus mau pergi di
0: Menggatal?
1: Pergi Menggatal, rupanya dia pergi di
0: Papar.
1: Eh, kenapa dia jalan sini? Pas aku berhenti lagi. Saya mau pergi anu, dia bilang. Silap naik bus ini.
0: Kamu boleh kongsikan juga bila last kamu naik bus. Kalau Nodi bila last? Bus awam ya, bukan bus van-van yang jabatan. Nantilah kau pikir.
1: Lama betul sudah. Rasa paling last naik bus masa di Labuan dulu. Masa itu sebelum ada kendaraan lagi lah.
0: Oh, pergi kerja naik bus. Oke.
1: Kalau pagi tunggu di bus stop. Pergi anu. Sebab juga lah dia kan berhenti di apa nih, di Pekan ataupun di bandar.
0: Bandar Labuan.
1: Nah, jadi kan dari Bandar Labuan tu mau pergi pejabat apa nih, RT Labuan tu jauh lagi. Tapi nasib dia, saya antar kola terus dia bilang.
0: Bagusnya dia tahu bah DJ Nodi. Sebab dia dengar Labuan FM masa
1: ya, tuh. Begitu lah itu. Oke, kamu boleh komen-komen cerita kita ini petang, kisah kamu ataupun kenangan kamu naik bus. Dan akhiralah yang terkini, yang dulu-dulu punya pun boleh juga kamu kasih kongsi. Oke.
0: Okay?
1: Kira lagu daripada Ari, Tu Mamangan.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bah Ngamlatu.
1: Lagu daripada Kimberly Mayrah, Bayang Dalam Cahaya, baru saja menghiburkan anda.
2: Okey, sudah pun 23 minit petang yang baru dengar kami. Ini hari kami cerita pasal kenangan kamu naik bas.
1: Oh,
2: tak kisahlah apa cerita pun.
1: Betul. Okey, kita ada Sintor Zita di sini. Ini dia bilang kenangan naik bas masa tahun 1998.
2: Hoiyo, lama sudah.
1: Dari perumahan custom ke Pekan Menggatal, yang setiap boleh lupakan masa balik. Maksud membalik pergi perumahan custom. Kalau lambat-lambat naik kompom dah dapat balik. Penumpang sangat ramai. Datang ya, terus penuh dulu-dulu. Terus penuh. Dia bilang dulu-dulu mana ada itu e-hailing semua. Ada bas saja. Itu pun kadang-kadang dah dapat duduk, berdiri aja dia bilang.
2: Kau pernah berdiri di bas yang besar kan? Penatnya berdiri tu baru berguyang-guyang lagi.
1: Betul. Pernah dulu kalau yang sudah anulah yang memang dia dari stesen tu kan. Kau menunggu di stesen, apa di bus stop tu kan. Jadi kau masuk, penuh sudah tu. Terus paksa kau berdiri.
2: Sebab kalau kau nak naik, memang kau nak sampai rumah lah.
1: Sampai rumah lah.
2: Malam lah kau tunggu lagi bus seterusnya.
1: Masuk lagi dalam lagi.
2: Boleh lagi.
1: Okey, kamu boleh komen-komen lagi lepas ni kita kasih baca. Okey. Kita ada lagu ini, lagu daripada Hedy Vanessa Maroning, lagunya bertajuk Husi Noh Dogo. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus ba.

0: Bah Ngamlatu.
1: Bah Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya kita ingin terus kongsikan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 25 Jun 2026, juga bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Adalah pada pukul 3.47 menit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu.
2: Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk hari ini kita bercerita pasal bas.
3: Ya, kenangan kamu naik bas.
2: Betul.
3: Okey, kita mau baca komen kawan kita. Macam si Rosie William Z ni, dia bilang sewaktu masa sekolah tahun 1984.
2: Okey.
3: Masa pulang sekolah dari Likas ke Inanam, sekalinya terlimpas pergi menggatal, dia bilang. Gara-gara tertidur. Tu konduktor tanya, "Kamu turun di mana?" Saya cakap Inanam. Limpas sudah, dia bilang. Terus tu konduktor bilang, "Kejap, pusing balik. Pergi Inanam." Masa tu saya sama kawan sekolah sudah sampai Inanam. Berhabis kami ketawa, dia bilang, gara-gara tertidur dalam bas.
2: Oh. Okeylah,
3: mau pusing balik.
2: Makanya dia kasih pusing balik lah. Okey, jadi maknanya ini bertimbang rasa lah kan.
3: Baguslah.
2: Ataupun tanggungjawab.
3: Kan? Kadang-kadang ada yang nak mau sebab bas tu kan ramai penumpang. Kalau patah balik penumpang lain macam mana? Tapi baguslah dia punya konduktor bas ni.
2: Betul.
3: Terbaik.
2: Okey. Lagi kita nak kawan di sini. Dia bilang si John, dia bilang tambang bas dulu paling murah kalau pergi sekolah baru 20 sen.
3: Tahun bila ini? 20 sen. Okey, si Mazri di Lahad Datu, dia bilang kenangan tahun 1997 bila ikut mak dari Lahad Datu ke KK.
2: Okey.
3: Kena duduk di
2: bonggol
3: tayar bas untuk elak dikenakan tambang. Bonggol tu di mana?
2: Yang ada yang kan tayar tu kan ada lubang. Apa itu yang lekuk-lekuk tu? Ada yang di dalam tu.
3: Ya Pak. Geng, Lahad Datu ke KK punya menjauh itu 8-9 jam.
2: Demi tambang percuma.
3: Tapi
2: duduk di tempat yang ada kusen.
3: Kamu percuma kah, selesa?
2: Dulu time sekolah kami dulu, kami gitulah juga.
3: No, di sekolah kau, dari rumah kau berapa menit sejak ini LDKK? 8-9 jam
2: lah. Tahun 97 masih budak lagi, boleh lagi.
3: Ya apa, yang penting sampai KK saya mau pergi center point.
2: Okey, kamu bilang lagi terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca, kita ada lagu daripada Amir Jahari, Tanpamu.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Bah Ngamlatu.
1: Abang Ngamlah, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk petang ini 4.30 minit petang kita ada berita utama Sabah FM.
2: Okey, okay. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, Kerajaan Komited Perkukuh Sektor Minyak, Gas, Tenaga.
1: Dan Mindet sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut.
2: Okey, yang akan berita disunting oleh Sharon Raymond dan dibacakan oleh Rita Aloysius.
1: Okey, dan jangan lupa juga untuk kamu komen-komen. Kita punya cerita untuk ini petang, iaitu pengalaman ataupun kenangan kamu naik bas.
2: Betul, nak kisahlah cerita apa. Macam tadi kawan kita cerita, tambang bas pergi sekolah. Tapi nak kasih tahu kan tuan bila? 20 sen saja.
1: Okey, ada satu komen di sini lah, si Marsa Saleh. Dia bilang cerita pasal ataupun masa, dia bilang ada kereta kenderaan utama ialah bas. Kenangan yang dapat dilupakan bila naik bas, indak berani tekan lonceng.
2: Sama. Saya takut,
1: takut kita tekan awal terus dia berhenti terus jauh lagi mau berjalan.
2: Betul.
1: Kan untuk turun dia lang. Nah, bas pun apa nih, bas belum berhenti betul, saya turun akhirnya jatuh terduduk, dia bilang. Okay. Campur malu pun ada, sakit pun ada, tapi senok juga naik bas kan ramai-ramai, dia bilang.
2: Lepas tu kan saya sekan mau tekan tu lonceng, nak tahu kenapa, macam malu.
1: Iya, macam kau bergegar. Tet, bahkan selalu begitu.
2: Ada batu yang cerita tuh yang dia main loceng balik-balik. Kalau kau tekan lagi, apa tuh? Pasal rumah-rumahnya terlimpaskan tuh, nah rumah saya.
1: Nah rumah saya. Kenapa kau tetakan loceng?
2: Takut kena tumbuk.
1: Takut kena tumbuk.
2: Oh iya.
1: Nah, kenapa kau tidak tetakan loceng? Takut kena tumbuk.
2: Takut kena tumbuk.
1: Oke. Okay. Iyalah, saya pun dulu-dulu pun kadang-kadang kau tekan kan tiba-tiba bunyi lagi. Kenapa ini? Kenapa ini? Habis bateri.
2: Paksa ketuk. Tok-tok-tok.
1: Oh, benar juga. Ketuk. Tak-tak-tak. Okey, berhenti. Okey, lo campin lo. Ketuk kan lo. Badan bas.
2: Tapi okey lah. Besi anu kan yang dengar lah. Dengar. Driver tu dengar.
1: Dengar. Dia yang bas mini lah tu kan. Kalau yang bas besar memang dengar. Jauh pula tu panjang.
2: Tapi dulu kan saya selalu

0: Tanya-tanya macam mana Dato' Simpang kita di situ ya?
1: Mungkin dia akan nampak simpang. Oh, mungkin inilah nih, dia bilang. Dia agak-agak lah betul.
0: Betul loh, simpang dia kasih turun.
1: Okay. Okay, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini, terus dengar Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya sumkul 4.48 minit petang. Hari ini hari Kamis 25 Jun 2026.
2: Okey, yang baru dengar kami petang ini, kita cerita pasal kenangan kamu naik bas.
1: Kenangan naik bas. Okey, kita ada si Johari ni. Dia bilang tahun 1992, tingkatan 5 di Sandakan. Dia bilang tambang pergi sekolah 80 sen. Oh, 1992, 80 sen lah.
2: Kenangan, dia bilang. Okey, di Facebook kita ada si Nur Azarina. Dulu dalam tahun 2000, naik bas balik dari KK ke Menggatal, naik bas mini, sampai Batu 7 di Darau sana kan, dia bilang ada roadblock. Jadi semua orang dalam bas tu kena kasih tengok IC, jadi bila giliran saya, dia bilang, saya bagi IC. Itu polis hairan tengok gambar IC saya, tidak sama dengan muka saya masa tu. IC kan dia bilang masih budak-budak, dengan rambut pendek, muka yang di depan mata cantik. Dia tahu depan mata is cantik.
1: Depan mata cantik.
2: Pandai sudah konok begincu, dia bilang. Kena suruh turun saya dari bas.
1: Kena suruh turun.
2: Nasib tu polis, dia bilang kenal bapak saya, kena kasih lepas lah saya.
1: Nak ngam tu apa IC, mungkin ya IC lama tukar kali kan, untuk kepada wajah yang terkini.
2: Kita pun, saya pun mau cek juga IC saya tu. Macam
1: macam bukan kau ini.
2: Macam berubah. Kenapa di sini muda, sini macam kau tua-tua sudah. Iyalah, berapa tahun sudah itu belum bertukar kan? Berapa tahun sudah
1: kan? Okey. Alright, kamu boleh like, komen-komen. Lepas ni kita akan kasih baca lagi, dan kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, yeah.
1: Turun pesta, cari vista, banyak mes. Bunyi tebal, empatang si macam bes.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, sama pukul 5.24 minit petang di jam yang terakhir. Terus Azian sama Nudi kasih kawan kamu untuk hari ini.
2: Okey, hati-hati memandu untuk kamu yang tengah memandu. Kita tahu sekarang ni memang jalan agak sesak. Masing-masing mau pulang ke rumah. Betul. Jadi bertabah dan bersabar.
1: Betul. Ada yang balik ke...
2: Naik bas.
1: Naik bas.
2: Ada.
1: Kan? Itulah pengangkutan awam yang sering kita gunakan dan sekarang mungkin sudah berubah kepada e-hailing lah.
2: Betul. Okey, kita mau kasih terus lagi baca komen kawan-kawan kita. Okay. Untuk topik ini petang, kenangan kamu naik bas. Macam si Hasna dia bilang, kenangan saya naik bas tahun 2005.
1: Oh.
2: Dari KK, aku ternaik bas Pekan Inanam. Nak pula aku perasan, aku ingatkan bas tuaran. Terlampau mau cepat-cepat naik kan, takut berdiri kalau terlambat. Paksalah sambung bas lagi pergi Inanam Batu 7.
1: Oh, maknanya dia paksa sambung bas lah. Sebab pada satu yang bas ni, dia akan jalan terus.
2: Ada yang berhenti.
1: Ada yang berhenti sampai sana saja.
2: Oh, dia ni mau naik bas pergi tuaran. Tapi dia ternaik bas pergi Inanam. Begitu.
1: Jadi Inanam baru pergi tuaran lagi lah.
2: Gara-gara takut berdiri.
1: Okey, lagi kita ada si Jamal Abdullah. Dia bilang pernah dulu naik bas masa di KL. Okay. Naik bas, dia bilang ni kan dari Pasar Seni mau balik ke Putra Permai. RM2.50 saja. Dia bilang masa dalam perjalanan tertidur dalam bas.
2: Nah, jadi?
1: Last-last bas berhenti di stesen terakhir.
2: Stesen berikutnya.
1: Lepas tu driver dia bilang kasih bangun dia. Dia mau parking bas sudah untuk balik. Akhirnya dia paksa dia naik apa ni taksi balik di Putra Permai. Tambang taksi pun baloi dia bilang.
2: Ayo.
1: Makan modal terus dia bilang. Terus macam 10 kali ganda daripada tambang bas.
2: Itulah,
1: terus.
2: Itulah bagus-bagus. RM2.50 pergi RM25. Ina Rozana, banyak kenangan tapi yang tak dapat dilupakan masa pulang dari Papar ke Tuaran. Saya duduk dekat jendela. Kalau dekat jendela best
1: angin-angin kan.
2: Kasih keluar muka
1: kan kalau bas dulu mana rekon.
2: Okey, dan ada seorang lelaki duduk di bangku sebelah saya. Tiba-tiba lelaki itu tertidur dan kepalanya menyandar di bahu saya. Saya tolak, tapi tidak dapat.
1: Okay.
2: Berat. Saya panggil, tidak bangun. Perasaan takut saya datang sudah. Dada saya makin berat. Satu pilihan menangis. Rupanya pemandu bas itu perhatikan jak dari depan. Dia suruh kawannya bangunkan tu lelaki. Tidur mati member
1: sebelah geng. Lagi dia bilang pura-pura tertidur konon. Nyantar di bahu.
2: Betul-betul ni. Nasib dah berdengkur oh. Tak lah aku pernah balik kerja.
1: Itu
2: tumpang-tumpang bahu orang lagi.
1: Pengalaman kawan-kawan lah semua kan. Pernah lah ada orang tertidur.
2: Janganlah.
1: Mana tahu kan.
2: Okay.
1: Alright, kita berhibur lagi. Kamu boleh terus komen-komen. Nah, kita lagi daripada Dayanur Faiza. Sebentar.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Eh, syoknya baca buku ni.
4: Kan best kan? Encyclopedia kan betul?
1: Itulah, encyclopedia.
4: Apa kau jumpa di sana buku tu?
1: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
4: Benxi Lake kan?
1: Ya, Benxi Lake.
4: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
1: Di mana tu?
4: Di antara Europe dengan Asia.
1: Antara
4: benua Europe dengan Asia.
1: Iya.
4: Bagus juga membaca ni kan?
1: Itulah, dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
4: Gitu. baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Abah Ngam Latu.
1: Okay, Biz on air untuk hari ini. Mungkin ada yang mencari air.
2: Untuk majlis rumah terbuka mungkin, hari betul, jadi hari mungkin.
1: Apa apalah majlis yang melibatkan ramai orang.
2: Betul.
1: Kamu pun malas mau buat air.
2: Iyalah, habis buat lagi, habis buat lagi, habis buat lagi. Apa kata kita macam kita tempas ya lah, kita fikir betul, pasal itu air.
1: Betul. Okay. Jadi kalau kamu yang mencari penyedia minuman yang mudah dan juga menyegarkan, tempahan air Balang sedia membantu meriahkan majlis anda.
2: Okey, terdapat pelbagai pilihan air Balang, sejuk ada, panas pun ada.
1: Betul.
2: Sesuai untuk pelbagai acara, sama ada majlis kecil bersama keluarga ataupun majlis yang besar.
1: Okay. Tempahan saat akhir juga diterima, namun sebaiknya dibuat sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarik majlis lah. Jangan, "Ay, mana ada air? Sekarang juga kopi tempah." Jangan. 2 hari sebelum lah.
2: Kalau yang sekarang kau mau, baru kau minta air yang luar biasa lagi. Kalau sirap boleh. Tapi kalau kau mau yang air ada apa orang bilang tuh yang min-minnya tuh.
1: Ada min-minnya?
2: Sorry lah, kena awal.
1: Kena awal lah kan.
2: Oke, sekurang-kurangnya 2 hari. Sebab untuk kemudahan pelanggan, kap plastik juga disediakan bersama tempahan. Tak payah kita risau lagi mau kasih sedia gelas.
1: Tak
2: payah cuci-cuci.
1: Tak payah cuci-cuci buang lagi kan. Betul. Dan pasti perkhidmatan pengantaran juga tersedia dengan charge mengikut lokasi lah. Okay. Dan kalau kamu ingin ketahui ataupun berminat, boleh terus hubungi Nur Faradila di talian 0167121400.
2: Betul, tempahan air Balang pilihan mudah untuk melengkapkan majlis anda dengan minuman yang menyegarkan.
1: Oh, betul kan.
2: Tengok, kalau kau jam 2 punya majlis, jam 12 baru kau tempah, mana mau dapat tu soda, herb segala tu.
1: Oh, betul, ada blue lemon, limau-limauan, green tea,
2: ice chocolate.
1: Wah, macam-macam lah kan.
2: Haus pula saya.
1: Sirap Bandung. Ui. Lepas tu dia kasih sedia lagi macam hiasan-hiasan kan, macam gerai-gerai begitu kan. Jadi nampak lebih meriah lah sebenarnya, lebih cantik majlis anda.
2: Pelbagai Nodi, ada yang bersusu, bergula.
1: Oi, macam-macam. Oi, lama sih saya minum tu air katirau.
2: Ada kan orang jual juga katira? Nomor berapa?
1: Nomor 12 tu.
2: Katira. Ini katira ni kalau banyak kita nampak bulan puasa aja di bazar Ramadan.
1: Betul.
2: Okey, jadi kalau berminat kamu pergi je Facebook resmi kami Sabah FM, bagus bang.
1: Itu dia Biz on Air untuk hari ini.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu. 5.47 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM.
2: Okey, masih lagi cerita pasal kenangan kamu naik bas. Oi, si Muhammad Rizki ni panjang cerita dia, Nodi.
1: Oi.
2: Dia bilang pengalaman saya pernah tersalah naik bas ataupun
1: bukan. Bukan tersalah naik bas ataupun
2: tertidur. Tapi menahan sesuatu dari Pekan Ranau.
1: Kalau menahan sesuatu tu paham sudah itu.
2: Sampai Ranau sampai Telupit. Bayangkan situasi itu. Sampai Telupit baru senang hati sebab dapat ke rumah termenung. Dalam perjalanan siksa memang terasa. Sekejap duduk, sekejap berdiri. Tepuk paha lah, macam-macam lagi sebab takut terlepas sesuatu yang tidak perlu. Nasib mampu bertahan jugalah selama 2 jam.
1: Ayolah, Ranau pergi Telupit.
2: Kalau enggak, enggak tahulah apa jadi, dia bilang. Okey, terkena masa itu kendaraan rasmi rosak, arahan perlu jalan sendiri. Oh, dia outstation. Dia paksa naik bas.
1: Sesara dia bukan alang-alang 2 jam baikkan 8 jam rasanya. Berpeluh-peluh. Jangan kiralah biarpun bas masa itu ada aircon, dia bilang. Saya paham perasaan Anda.
2: Ya,
1: pernah terjadi juga.
2: Kami yang dari Papar pergi ke Payani pun rasa jauh, apatah lagi Ranau pergi Telupit.
1: Itulah. Lagi kita ada si Richard. Dia bilang kenangan naik bas tahun 2005. Masa itu dia bilang dia kerja di KK. Dari tuaran PKK lah naik bas mini. Bila saya balik di waktu petang, KK ketuaran dalam bas itu, saya duduk di tengah-tengah kerusi bas mini, ada perempuan sebelah tertidur. Ngam-ngam kepala dia terkena di bahu saya. Masa tu dalam bulan puasa. Tiap boleh perempuan sentuh saya. Dia tiap sengaja tu. Dia tertidur. Apa ni, masa dia kasih bangun lah. Yang gini ni kasih angkat bahu ni.
2: Tapi kesian batu penat batu Nodi. Kan ada juga baju kan. Si Azizul, kenangan saya naik bas masa bujang-bujang dulu kerja malam. Balik pagi naik bas hijau dari KK ke Kendara. Yang dekat sini ke Kendara. Satu biji bas mau pergi Kendara. Satu biji bas, Pak. Pergi Kendara. Asal naik bas mesti tidur. Biasanya kalau sampai rumah otomatis terbangun. Tapi ada satu kali tuh enggak terbangun. Bas pusing balik sudah sampai di Lido baru saya terbangun. Apalagi turun di Lido, jalan kaki balik Kendara.
1: Kalau Lido dekat juga lah, sikit lah, boleh lah.
2: Tapi pernah juga
1: Breeze walk.
2: Tapi kau tuh balik dari kerja panat.
1: Si Riri termuntah. Kenapa kan termuntah?
2: Macam pernah kecil-kecil dulu. Si Mak tertidur, kira mau turun di Likas di Wisma Wanita. Sekali bangun Pekan Manggatal. Tahniah untuk saya.
1: Jauhnya itu. Jauh itu.
2: Zaman saya naik bas suka berdiri dekat tangga bas Yusuf.
1: Senang mau keluar. Okay, terima kasih lah untuk kawan-kawan semua yang sudah kongsi-kongsi cerita kamu, pengalaman kamu, kenangan kamu masa naik bas dulu-dulu. Sekarang kan jarang-jarang sudah orang naik bas. Lepas itu, tapi sekarang ini kan kita pun ada pengangkutan apa nih, bas yang baik juga, efisien juga.
2: Iya, yang warna pink tuh loh, di ekon, betul, Selesa.
1: Betul. Jadi mungkin kalau yang belum pernah merasa itu, ambil peluang lah.
2: Mari.
1: Untuk merasa naik bas tersebut.
2: Mari.
1: Mari. Ada yang ada lagi hop on hop off.
2: Itu pun saya mau. Sebab ada tengok review orang kan di TikTok kan, dia memang bawa kita beberapa lokasi
1: yang menarik yang ada di KK lah kan.
2: Betul. Sebab kalau kita mau pergi sana memang tidak lah, tapi kalau mungkin kita naik bas tuh bayar berapa kan? Bayar berapa? Dorong bas tuh akan bawa kita. Macam yang ada koko-koko lagi, coklat.
1: Koko-koko.
2: Coklat, tempat buat coklat. Ada saya nampak di TikTok orang tuh.
1: Okay. Alright, jadi terima kasih sudah komen-komen. Tugasan kami berdua berakhir di sini untuk di seri ini hari ini, hari Kamis 25 Jun 2026.
2: Lepas ini macam biasa, Simfoni tetap di hati. Jumpa lagi, Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Tiffany tetap di hati. Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Nori dan juga Azia yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahagia Melatu Janji Dengar. Terus bersama Kakak Cik, okay? Sehingga 9 malam nanti. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jenjang Cinta. Sabah FM Bagus Ba.

0: Abang dah boleh masuk Memina.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh. Ya, daripada bebiruan mata orang lain, kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai

0: orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga tuh mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku. Babas.

Simfoni tetap di hati. Selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bak. Kemana saja destinasi anda malam ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Okey, Kakak Cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia, yang mana dijangka rup petir, hujan lebat, angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat, Kota Belud, Tawau, Ladatu, Sandakan, Kinabatangan, Kudat, Kota Marududat, Pitas sehingga 8 malam ini. Apapun, anda boleh saja muatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkuku sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkuku pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kerajaan negeri wajar mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan kawasan tambahan di Pelabuhan Sepanggar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata perluasan itu bagi menambah kapasiti penyimpanan kontena sekaligus menampung pertumbuhan pesat aktiviti perindustrian serta perdagangan negeri. Beliau yang juga Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata cadangan tersebut akan dibawa ke mesyuarat Kabinet bulan hadapan sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena yang melalui pelabuhan berkenaan. Jelasnya, pertambahan jumlah kontena merupakan petunjuk positif bahawa ekonomi Sabah terus berkembang didorong oleh peningkatan aktiviti ekspor dan import serta pertumbuhan kilang-kilang baharu di Sabah. Beliau berkata demikian dalam program aspirasi kerjaya pelaut peringkat negeri di Kota Kinabalu. Seorang warga emas dari Kampung Tobur, Kadamayan Aman, Dorin Sim, kini memiliki rumah baharu yang lebih selesa hasil sumbangan program tanggungjawab sosial korporat CSR Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sendirian Berhad. Beliau yang tinggal bersendirian dan mempunyai masalah penglihatan sebelum ini tinggal di sebuah rumah yang telah uzur. Prihatin dengan kebajikan beliau, Adun Kadamayan Datu Iwan Benedict telah mengarahkan pihak KKIP untuk membantu membina rumah baharu Aman Dorin Sim melibatkan dana CSR RM20,000. Usaha itu mencerminkan keprihatinan sektor korporat dalam membantu golongan yang memerlukan. Beliau menyatakan demikian selepas mengunjungi dan meninjau rumah baharu yang telah siap dibina untuk warga emas berkenaan. Sementara itu, anak kepada penerima sumbangan CSR, Jose Dorin Sim, merakamkan penghargaan kepada Datuk Iwan atas keprihatinan membantu bapaknya mendapatkan peruntukan membina sebuah rumah baharu yang lebih selesa dan mesra OKU. Polis menyiasat penemuan satu rangka manusia di kawasan parit turunan bukit di Taman Pertama 1 Lahadatu semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahadatu, Superintendent Jimmy Panyau berkata, polis menerima panggilan kecemasan MES 999 pada jam 10.53 pagi sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi. Rangka itu dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahadatu untuk siasatan lanjut manakala kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta individu yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan tampil membantu siasatan serta tidak membuat sebarang spekulasi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Bagus Pak. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق الأرش فرد وحد. مليك على عرش السماء محيم، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق الأرش فرد وحده، مليك على عرش السماء محيم، لعزته تعلى الوجود وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kerana terus bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Maghfirah Tangisan Taubat Seorang Hamba, dan selepas itu Hafin akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Jaga diri, pandu dengan selamat, dan semoga malam anda sentiasa ceria bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah FM. Bagus malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
3: Siap esok titik.
2: Dengar macam bawa isteri.
3: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah, kita import khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Nak apa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor. Bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi, Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Adinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Adindaku Ustaz Dr. Azihal jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun. Dia bertaubat ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai?

0: kesalahan dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya Ustaz.
1: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Ini doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya. Malas laku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tentera, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barikus salim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar

0: di Arab Saudi. Di Sabah FM bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am. Bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah maha penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator. Ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun. Sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lafazkan astagfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa. Dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Masya-Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
2: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita Ustaz, mesti cukup korum. main badminton, tiga orang, palui itu bos. Siapa mau lawan yang satu orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau beli main. Tapi orang bilang macam dapat pengam ini tiga orang. Macam shot. Sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga. Kau mesti ambil lima daerah bunga. Daerah Putatan satu, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astagfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya di tangga. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah. Nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama. Makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti. Kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi bagi tahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku maha pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun, jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun, yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah, boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tidak aku mulai, sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tidak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tafadhal Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin, muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Wih, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
2: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritanya ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tiada gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tiada guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, buat dosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap juga kan, diam-diam juga kan, istighfar saja. Lepas naik masjid, buang. Lepas itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sabar rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun direct kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dr. Azhar cakap, za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia Tuhan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih, kenapa kau jadikan manusia? lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
0: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu. Tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa istri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari. Maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat. Bahkan dia pun tidak sambayang. Wallahu a'lam bishawab. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat. Mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayuhan lazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, ah biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz, enggak boleh. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
5: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
2: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos. Dia tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dia tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh. Dia makruh. Sebab sudah terlambat. Ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solatnya ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk. Guring cakut yau. Set. 8 bos, 8 pinggan. Allah. Tidak buat orang lapar dan orang mau. Degang, degang, degang, degang. Tidak sempat. 3 pinggan lagi bos. 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang, tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos habis kita nih? 5.50, lama lebar asar, akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. Sebab dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, sekejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan kotakan dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar semeng zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah empat waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau kodok tertinggal semeng subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun dah terus ambil wudu, Allahu Akbar. Bini tanya, semeng apa bang jam 8? Duha. Sedangkan semeng subuh. Jangan kasih tahu orang kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu kau dah pergi masjid? Wallahu alam.
1: Masya Allah. Ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, Ustaz, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
0: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu menit.
2: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kullu ibni adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama. Pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Keningau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu a'lam.
1: Teruskan Ustaz.
6: Kesimpulan. Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dia menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih bersama FM. Terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya, tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadap kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam. Bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.
8: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlu ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badre Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: dua, tiga.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan penyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, pernah kembali lagi bersama dengan anda untuk varian lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12:30 malam nanti. Jom kita berhibur, dengarkan lagu ini.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah, kepada anda semua yang mahu lagu kamu Hafrina mainkan, Hafrina pilih, pastikan dah hantar permintaan tu awal hantar, sebab takut nanti kalau terlalu lambat hantar nanti tidak adalah ruang dan masa yang cukup untuk Hafrina mainkan semua permintaan kamu. Okey, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848, 019-490-4848. Hantarkan permintaan lagu, ucapan kamu, taglah kawan-kawan kamu, siapa namanya, lagu tu untuk siapa dan kenapa lagu itu. Dan tolong jangan minta lagu yang balik-balik sama punya lagu. Jadi kita kena tukar-tukar lagu jugalah. Hafrina tahu tu lagu-lagu yang kerap diminta. Lagu macam apa ni, Sekali Aku Jatuh Cinta, lagu tu pun kerap diminta. Hafrina sampai hafal sudah tu. Lepas tu lagu Celine Dion pun Hafrina hafal juga. Banyak lagi lah lagu yang kita tengok macam kerap. Jadi kalau lagu tu kerap diminta, Hafrina akan pilih lagu yang jarang-jarang diminta dulu, barulah Hafrina akan mainkan yang kerap. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain. Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: dua, tiga.
1: Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai di jam yang kedua. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini masih terus setia bersama Sabah FM. Anda masih ditemani saya Hafrin Hanif sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada hari ini, kita dapat saksikan tadi yang mana Mexico menang 3-0 mendatang Republic Czech, yang mana pemain-pemain Mexico semuanya berbahagia lah hari ini. Dan juga untuk perjumpaan antara pertemuan antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan 1-0, Afrika Selatan 1 Korea Selatan 0, dan itu untuk kumpulan A. Dan kumpulan B pula, Switzerland 2 menentang Canada 1, Bosnia and Herzegovina 3-1 menentang Qatar, dan juga untuk kumpulan C, Maghribi 4-2 menentang Haiti, dan juga Scotland 0-3 menentang Brazil. Okey, dan itu yang terkini untuk kedudukannya lah. Tapi untuk perlawanan pada hari seterusnya, iaitu pada hari esok lah kan, kiranya 26, iaitu bermula pukul 4 pagi nanti, Curaçao akan menentang Ivory Coast, dan juga ada dua perlawanan pukul 4 nanti, Ecuador menentang Jerman. Ini Afrina pukul ni, Jerman juga. Dah lah, Afrina France je lah, setia lah. Pukul 7 pagi Tunisia menentang Belanda, dan ada juga pukul 7 pagi ada dua perlawanan juga, Jepun menentang Sweden, dan pukul 10 Turki menentang Amerika Syarikat, dan juga pukul 10 pagi Paraguay menentang Australia. Jadi boleh atur selah lah waktu tidur anda, tapi saya rasa pukul 4 saya rasa boleh lah, lama sikit lah rehat malam ni untuk anda semua peminat je kan. Okay, itu untuk waktu Malaysia lah kalau kita ikut. Jadi manakan kamu semua di Malaysia juga kan, jadi tidurlah awal, tapi nanti dulu masih kawan dulu Afrina sampai pukul 12 tengah malam. Okay, baiklah kepada anda semua, terus sekali lagi menghantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp kami untuk varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Ria Julia dengan lagu Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini mungkin lah kan, ini dari segi kesihatan lah Ria kongsikan, telinga tersumbat, mungkin tahi telinga tersumbat impacted wax, yang mana wax menyumbat salur telinga, rasa macam kurang dengar, lepas tu rasa penuh je telinga tu macam tersumbat, lepas tu rasa berdengung. Okey, jadi jangan korek dengan menggunakan kapas tu yang cotton bud tu, jangan. Kalau boleh jumpa klinik jika sakit ataupun ada keluar cecair daripada telinga anda. Selalu cecair tu berbau lah. Okey, jadi pernah rasa, kalau pernah rasa telinga tu macam penuh, pendengaran tiba-tiba kurang jelas, yang apa itu? Siapa? Okey, itu tanda dia mesti ada sebab dia lah. Salah satu punca yang biasanya berlaku ialah tahi telinga tersurat, tersumbat, terkumpul dan orang bilang dalam salur telinga tu. Dan tahi telinga sebenarnya normal tau. Sebenarnya ia membantu untuk kiranya melindungi telinga kita daripada habuk dan juga kotoran. Dan masalah ni berlaku bila ia menjadi terlalu banyak, keras atau ditolak semakin dalam. Ini sebab kita guna cotton bud tu kan. Jadi antara gejalanya tu macam yang Alvina sebut tadi lah. Dan punca paling biasa, terlalu kerap mengorek telinga terutama dengan menggunakan cotton bud. Jadi niat tu sebenarnya bagus untuk bersihkan, tapi wax tu boleh tertolak lebih dalam dan akan jadi semakin padat. Jadi elakkan korek telinga terlalu dalam, gunakan cotton bud tu dalam salur telinga sajalah, dekat luar-luar telinga tu. Dan juga elakkan menggunakan alat korek telinga yang tajam ataupun keras. Jadi bersihkan telinga di bahagian luar telinga sahaja. Kalau rasa tersumbat tu, pergi dapatkan pemeriksaan di klinik. Jangan titis ubat telinga sesuka hati jika pernah ada macam gegendang telinga berlubang, pernah pembedahan telinga atau ada sakit cecair keluar dari telinga. Jangan titis ubat sebarangan. Okey, baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan telinga tu. Kalau rasa macam, ya betul lah Afrina, macam tersumbat pula telinga saya ni, macam kurang-kurang sudah jelas dengar suara Afrina, pergilah esok pergi klinik. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai untuk lagu yang seterusnya. Lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook, lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan.

Okey, ada yang tanya Afrina. Afrina, mana lagu saya? Saya minta tadi lagi. Sudah mainkan. Tertidurlah tu, nak dengar. Okey. Sebenarnya ada juga lagu yang Afrina sempat, yang awal dia minta tu, memang Afrina akan sempat mainkan. Tapi kalau tidak sempat tu, mungkin kerana terlalu lambat meminta lagu, jadi sudah penuh senarai lagu tu kan. Tapi tidak apa. Bagi ada lagu yang tidak dimainkan tu, bukan sebab tidak cukup masa, tapi disebabkan lagu tu tidak ada dalam simpanan. Dan juga mungkin lagu itu sudah kerap kali dimainkan. Okey, jadi jangan kecewa kerana esok malam Hafin akan bersama lagi dan kita ada satu jam lagi. Tunggu, tunggu. Mana tahu lagu kamu akan disiarkan di jam yang terakhir. Pada seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia, maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: 2, 3.
1: Kita sudah masuk di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3 lagu-lagu yang Hafrin namakan semua adalah lagu permintaan daripada anda semua di luar sana melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami 0949904848. Okey, cakap pasal bola ni, pasukan negara mana lagi yang layak ke peringkat seterusnya? Okey, anda boleh beritahu lah komen-komen anda, anda boleh hantarkan kongsikan di RT di Facebook RTM Radio Television Malaysia ataupun di Sabah FM dan juga jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan dan RTM Klik. Ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. OK, jadi jangan lupa untuk anda ikuti perlawanan itu semua di RTM. Dan kita juga di Sabah FM, di Facebook kami juga ada kongsikan semua status perlawanan terkini dan juga jadual perlawanan terkini selain daripada poster-poster DJ. Dan juga nanti Afrina akan kongsikan lagi ya terakhir nanti pasal anda yang berbakat mau ikuti uji bakat bintang Piramli Zon Sabah. Nanti Afrin akan kongsikan.

paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Budak Kacamata dengan lagu Bintang. Hey, lagu tu kan, dia tidak sangka kan lagu tu sekarang balik lagi orang minat lagu tu. Yang budak-budak, kiranya budak-budak baru zaman sekarang ni pun tahu lagu lama. Pasal apa lagu tu, bila dia dinaikkan balik melalui media sosial ataupun TikTok, TikTok lah yang selalu menaikkan lagu-lagu lama ni kan, dinyanyikan semula. Dia menjadi lagu yang trending kembali dan dinyanyikan semula, diberi nafas baru lagi. Tapi itulah orang bilang kan, kalau kita guna media sosial ni untuk kebaikan, memang akan kita dapat sesuatu yang baik jugalah hasilnya. Okey, cakap pasal tadi uji bakat Bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 yang mana dibuka bagi anda yang memenuhi syarat-syarat penyertaan ini, warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur antara 18 hingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Jadi cara penyertaannya itu, pilihan pertama secara dalam talian ataupun online, bermula 25 Jun iaitu hari ini dan tarikh tutupnya 24 Julai 2026. Jadi cara hantar videonya, rakaman nyanyian anda secara landscape melintang, pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay atau autotune, imbas scan kod QR pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Music, dan sertakan butiran diri anda lah, nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan. Dan pilihan dua pula secara fizikal bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026 pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Bersepadu KKMM off Jalan Lintas Kepayan, di mana Hafrina bertugas sekarang ni lah. Jadi sebarang pertanyaan, kalau terlalu cepat Hafrina sampaikan, boleh hubungi Pak Urus Setia pada waktu hari bekerja 9 pagi hingga 5 petang di WhatsApp 0194902288, 0194902288, ataupun telefon 0887123444 sambungan 1109. 1109. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan lagu ini yang Hafrina tinggalkan untuk anda semua. Kita akan jumpa lagi untuk segmen varia lebih lagu lebih santai esok. Malam esok anda akan bersama dengan saya lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Gang Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman.

0: oleh Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki, niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6

Kristal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Ada yang kata panas lah bang malam ni, berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Kudat dan juga di Pitas, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi, Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia, masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola, semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se di kabarnya. Mantap, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jama Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Leo, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Perwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kebudahan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Raya Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Konspirasi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Ketapi Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central, dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan, kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya, pada darat se-Malaysia. Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zultokai, M, ada Faizal dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Hairudin Junaida, Anga Izan, Faizul Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago. Pon pon pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu melalui lagu ini. Lagu lontaran suara Lesti, lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah. Zapin Melayu,
Jom bersapin, keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik melalui lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani itu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha Rohatun, Nora Putri, Delisha Rukia 65, Manja Zurina, Ina, tu dia Hasha Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syari Zarahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shika Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, dia betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampai tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah . Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, pilih dah nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, okay. Wan Husin, dia kadang-kadang dekat dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata, dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood, tahu, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Zian Hasin dengan dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Oleh Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia ini.

Lagu daripada komposernya Lan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh terseksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalah ertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita, okey, hujung minggu ni macam mana? Dari rumah sini ke kawasan ni, kita kena bersihkan. Ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. This line Abang 30% Raihan, Raihana. Kita ada Wang Spawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Saharudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam. Kuching Sarawak, nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Masnia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng buruh hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 Malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada Hati 80. Abang Tanker Oksigen lapor. Mantap. Pan, pan, pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap lah. Hadir abang. Ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alip Zai Alif. Semua okey, semua okey. Dan sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan turun menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Rimbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sepitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarakan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia. Kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi, selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya, masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya, sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum. Kalau dekat perkeso tu, Uncle Father, Trade Plate, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam-pam-pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 7.8 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syahriza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronounce kuinda juga bahambur ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Segar lebih menyegarkan. Assalamualaikum semuanya. Salam jawab pengulu segala hari. Rafiq bertemankan anda untuk edisi Jumaat hari ini 10 Muharram 1448 Hijri 26 Jun. Terima kasih mendengarkan Sabah FM seawal pukul 6 pagi ini. Yang tengah memandu sambil-sambil mendengarkan Sabah FM, Rafiq kongsikan kepada anda sekejap di mana perkembangan terkini Ecuador menentang Jerman tadi tu. Baru saja selesai dan Jerman kalah 2-1. Ecuador menjaringkan 2 gol dan Jerman 1 gol. Begitulah dia punya keputusan, yang mana Jerman kalah boleh. Okey, apapun nanti Rafiq akan kongsikan lagi perkembangan sukan bola ni dalam Kopi Bola pukul 7 lebih nanti. Apapun seawal pukul 6 pagi ini, Rafiq akan kongsikan info cuaca dan juga info trafik untuk anda sebentar saja lagi, dan kita layan terus lagu ini Sabah FM Pagi Sabah.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, dikongsikan info cuaca untuk anda hari ini. Bagaimana keadaan cuacanya hari Jumaat ini kan, sebelah pagi, petang dan juga malam nanti. Dan kita tinjau ramalan cuaca untuk sebelah pagi di Sabah ini. Untuk bahagian pantai barat, mendung sebelah pagi ini. Sandakan dan Kudat, tiada hujan. Dan untuk pendalaman Tawau dan wilayah persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat sebelah pagi ini. Dan ramalan cuaca sebelah petang pula, ribu petir di kebanyakan tempat untuk Sandakan, pendalaman dan Tawau dijangkakan ramalannya ribu petir di beberapa tempat, hujan di beberapa tempat untuk pantai barat dan Kudat, serta tiada hujan untuk wilayah persekutuan Labuan sebelah petang nanti. Dan ramalan cuaca sebelah malam hari ini Jumaat dijangkakan tiada hujan untuk di Tawau dan wilayah persekutuan Labuan, manakala untuk kawasan pedalaman, pantai barat, Sandakan serta Kudat dijangkakan ramalannya ribu petir di beberapa tempat. Nah, itu ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda hari ini sepanjang hari sebelah pagi, petang dan juga malam nanti. Seperti biasa, anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya dengan muat turun saja aplikasi My Cuaca atau lunsuri saja laman sesama met.jawa.my untuk rancang perjalanan dan juga aktiviti anda dengan tengok ramalan cuaca seterusnya. Okey, selepas ini Rabi akan kongsikan pula info trafik untuk anda. Kita layan terus lagu-lagu dalam segar lebih menyegarkan edisi Jumaat ini.
0: Info cuaca hari ini.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: So, info trafik pagi ini pukul 6.16 pagi. Kita mulakan dahulu untuk di Pekan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya kita beralih pula ke Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah pagi ini lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya sehingga Pusingan Bulatan Politeknik pagi ini masa pemanduan anda diperlukan lebih kurang 3 minit. Dan seterusnya untuk Jalan Tuaran Bypass pagi ini, ini setiap pagi menjadi laluan utama dan pastinya untuk pagi ini pukul 6.16 pagi, masa pemanduan anda 3 minit. Dan dia akan berubah pada masa kemuncak nanti. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Petika JMS menuju ke Taman Awam Teluk Likas pagi ini terus menerus sehingga ke Pusingan Bulatan dan terus ke Jalan SICC lebih kurang 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda pagi ini. Hati-hati memandu kepada anda ketika memandu sambil mendengarkan Sabah FM. Dan kita beralih pula ke Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang lebih kurang 4 minit pagi ini dan jalan di berdekatan dengan sekolah KK High School lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 5 minit dan seterusnya kita ke depan sikit untuk Jalan Penampang Papar Lamam sehingga ke Pusingan Bulatan Siga lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan yang terakhir sekali, Rafiq kongsikan juga untuk anda yang menggunakan jalan meruntum sehingga ke Jalan Putatan pagi ini lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan setakat pukul 6.18 pagi. Hati-hati memandu dan terus layan lagu-lagu di Segar Sabah FM.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: boleh bak kalau kau.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca.
1: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.
0: Segar lebih menyegarkan, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum semuanya, segar lebih menyegarkan bertemankan Rafi pagi ini edisi Jumaat 26 Jun sudah pukul 6.40 minit pagi yang tengah memandu sambil mendengarkan Sabah FM ketika ini ataupun tengah bersarapan sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak dan Rafi kongsikan juga perkembangan terkini yang mana pukul 7 nanti kick off untuk kumpulan F Jepun menentang Sweden. Anda boleh tonton melalui aplikasi RTM Click di Sukan Plus, juga anda boleh tonton. Dan juga pada waktu yang sama, Tunisia akan menentang Netherlands di TV OK pukul 7 pagi, dua perlawanan pada waktu yang sama pagi ini. Dan Rafiq kongsikan seperti biasa kata-kata motivasi dan juga semangat untuk kita setiap hari kan, termasuk di Rafiq sendiri ini, yang mana kesempurnaan bukan tentang menjadi sempurna tetapi tentang usaha. Apabila kita berusaha sebaik mungkin, kita mencapai kesempurnaan dalam proses itu sendiri. Itu sebenarnya. Okey, jadi renungkan, usaha lebih lagi dalam kerjaya anda ataupun apa saja anda ingin laksanakan dalam kehidupan ini. Kita layan terus lagu ini, nyanyian Haziq Rosabi dan juga Baby Shima, Fujuk Sabah FM. Bagus.

Segar lebih menyegarkan sarapan di mana pagi ini kepada anda yang mendengarkan Sabah FM. Jika anda memilih roti canai untuk pengambilan sarapan anda pagi ini, Rafiq kongsikan 5 manfaat roti canai ini dan juga kekurangannya. Sudah semestinya ada pro consnya itu kan. Dan manfaat roti canai sebenarnya dapat memberi kita tenaga, mengenyangkan, murah, mudah dan cepat, sedap dengan dal, kalau kita ambil dengan dal, dan sesuai bila kita tengah sibuk ni kan, mungkin terkejar-kejar membuat kerja selepas ini. Dan ada juga kekurangan roti canai ini sebenarnya, dia tinggi kalori, banyak minyak, sudah semestinya rendah serat, kuah boleh masin kalau kuah yang tidak diadun dengan baik, dan mudah terlebih makan. Nah, jadi pilihlah sarapan yang berkhasiat untuk anda setiap hari. Dan tips lebih baik adalah sekeping roti canai berserta dengan kuah dal tu, telur dan air kosong sudah memadai. Tapi kita di Malaysia ni roti canai dengan teh tarik tidak boleh dipisahkan. Tapi apa, untuk pulang kepada anda semuanya, tengah memandu dengan hati-hati, tengah bersarapan ketika ini, pilihlah sarapan yang berkhasiat untuk diri anda. Dan sementara saya lagi tepat pukul 7 pagi, Rafiq akan bawakan utama 7 pagi, berita dalam dan juga luar negara menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita layan terus lagu ini, Sabah FM, bagi semua.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Tawau 95.7 FM.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda tepat pukul 7.19 pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan pagi ini. Lebih kurang masa pemanduan anda diperlukan 5 hingga ke 15 minit. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Papar Lama ni, lebih kurang 3 minit sehingga ke pusingan bulatan Siga. Dan seterusnya kita beralih di Jalan Penampang Tambunan, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Jalan Pintas Penampang, lebih kurang masa pemanduan anda 4 minit diperlukan ketika ini. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Kolam Minintot pagi ini, lebih kurang 9 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula untuk Jalan Lintas pagi ini, lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan juga di persimpangan 4 Jalan Sembulan pusingan bulatan, lebih kurang 17 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Hati-hati memandu yang anda memandu menuju ke persimpangan 4 Sembulan di sana dekat dengan Masjid Negeri. Dan kita beralih pula ke persimpangan 4 menuju ke Kompleks Sukan Likas, Jalan Damai, lebih kurang 3 hingga ke 8 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya untuk Jalan Kionsong pagi ini, 8 minit diperlukan masa pemanduan anda dilaporkan. Dan seterusnya kita kongsikan juga Jalan Tuaran Bypass pagi ini, 18 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya juga untuk Jalan Bertingkat UMS terus menerus menuju ke Tawan Auto Likas, masa pemanduan anda pagi ini diperlukan lebih kurang 18 hingga ke 20 minit. Dan selepas pusingan bulatan Masjid Mendaraya, Jalan Teluk Likas, ada dilaporkan kendaraan rosak di sana, jadi hati-hati. Dan juga untuk anda yang melalui Jalan Kampus Intan, Jalan Sulaman, lebih kurang 16 minit masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu dan kita layan terus lagu-lagu dalam Segar, lebih menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Segar lebih menyegarkan selamat pagi semuanya. Rafiq bertemankan anda di setiap Jumaat hari ini sehingga pukul 10 pagi. Dan ketika ini saya langsungnya Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui aplikasi RTM Klik. Jepun menentang Sweden pagi ini minit ke-45 sudah separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. Dan ini Rafiq kongsikan juga kepada anda yang mana Malaysia antara negara paling aman di dunia 2026 dan Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia berdasarkan Global Peace Index GPI 2026 di tangga ke-12 dinilai berdasarkan keselamatan, kestabilan dan tahap keamanan sesebuah negara. Bila sudah tergolong dalam top 15, top 20 keamanan dunia ni, ini akan memacu lagi ekonomi dan juga pertumbuhan pelancongan Malaysia secara tidak langsung. Jadi tahniah untuk negara kita Malaysia. Dan tepat 8 pagi Rafiq akan bawakan berita utama Sabah FM. Antara tumpuan berita utama pagi ini iaitu kerajaan negeri cadang peluaskan pelabuhan Sepanggar dan banci ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Nantikan berita penuh tepat pukul 8 pagi sebentar saja lagi. Dan kita layan terus lagu ini, nyanyian Slam, Kembali Merindu, hanya di Segar Sabah FM. Bagus banget.

0: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sebab aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri cadang perluaskan pelabuhan Sepanggar. Banci Ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyampaikan watikah pelantikan kepada setiausaha kerajaan negeri yang baharu, Datuk Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Datuk Seri Panglima Safar Untong pada 29 Jun ini. Watikah pelantikan disampaikan dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Dalam masa sama, memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksana dengan lebih berkesan demi kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Lijah Danin dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Kerajaan negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata ia sebagai langkah jangka